Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Trivia request. Akhirnya kita masuk lagi ke segmen trivia request ya teman Produa. Dan sekarang di jam 9.30 ini saatnya Diana mengumumkan hasil polling ya teman Produa. Kira-kira nih trivia request hari ini dimenangkan oleh siapa ya? Dan ternyata trivia request hari ini dimenangkan oleh

Palenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Ini adikku. Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Perancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Yang gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitungnya tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambel aku jangan dicomot juga dong.

0: year, maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Kenapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

para rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah. Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukan. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya

teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Kita masih di Santai Siang nomor 2 dan aku bakal berbagi informasi dari dunia olahraga. Yang kali ini datangnya dari pengamat sepak bola yang memberikan penilaian soal Chan Hartman yang nyatanya menurut dari pengamat bahwasanya Chan Hartman ini butuh taktik alternatif untuk timnas Indonesia. Dan nomor 2, kegagalan timnas Indonesia melangkah ke semifinal untuk Asian Championship 2026. Ini juga sebenarnya membuka ruang evaluasi ya. Dan hasil imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A ini membuat skuad Garuda harus mengakhiri perjalanan di fase penyisihan. Dan Indonesia sebenarnya tuh sempat berada dalam posisi yang menjanjikan setelah Ragnar Oratmangun ini membawa tim unggul ya pada awal babak kedua. Tapi keunggulan ini juga gagal di tahankan setelah Ilhan Fandi mencetak gol penyama kedudukan. Dan kemudian nomor 2 dari pengamat bola nasional Kesit Handoyo juga mengatakan bahwasanya untuk kegagalan ini menjadi sinyal bahwa kekuatan timnas Indonesia tuh di kawasan Asia Tenggara masih belum sepenuhnya kokoh, dan dinilai bahwa kegagalan dari Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk bisa melewati babak penyisihan grup A itu bukan semata-mata karena hasil imbang melawan Singapura, tapi ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi oleh skuad Garuda. Dan nomor 2, dari situasi ini juga menjadi perhatian tentunya karena Indonesia masih memiliki persoalan ketika menghadapi tekanan dari tim-tim yang selama ini menjadi rival di kawasan Asia Tenggara ya. Dan meskipun begitu, dari pengamat sepak bola juga turut mengingatkan bahwa kegagalan di turnamen yang sebelumnya bertitle Piala AFF ini bukan akhir dari perjalanan timnas Indonesia, masih ada target lebih besar yang harus dipersiapkan dalam jangka panjang ya. Dan selain itu nomor 2, kita punya kabar lain juga masih dari dunia olahraga. Ini dari kabar klub Liga Spanyol La Liga Barcelona yang terus melakukan manuver di bursa transfer musim panas ini untuk bisa melabuhkan gelandang Manchester City, Rodri. Dalam beberapa pekan terakhir, Rodri memang santer banget dikabarkan bakal merapat ke Real Madrid, tapi Barcelona justru yang sukses mendapatkan persetujuan langsung dari pilar Manchester City itu. Dan saga transfer Rodri juga menuju Camp Nou ini sontak memicu berbagai perdebatan yang akhirnya membuat mantan penyerang Los Blancos ini untuk Fernando Morientes juga ikut angkat bicara mengenai pandangannya ya. Kalau dari sosok Fernando Morientes sendiri, alih-alih menyoroti alasan peraih Ballon d'Or itu memilih menyeberang ke rival abadi mereka, Morientes sendiri menilai bahwa Los Blancos sebenarnya tidak pernah sungguh-sungguh untuk berniat merekrutnya. Dan berbicara di program El Partidazo de Copy, ia menolak narasi yang menyebutkan kubu Catalan berhasil mengalahkan tim ibu kota. Aduh, sengit terus ya nomor 2 ya. Dan selain itu untuk bursa transfer ini juga kita punya kabar dari penyerang bintang klub Al Hilal, Darwin Nunes, yang baru-baru ini menyampaikan pesan khusus kepada rekan senegaranya Ronald Araujo yang menuju ke Liverpool pada jendela transfer di bursa transfer musim panas ini. Dan kepindahan dari Ronald Araujo sendiri dari Barcelona ke Anfield ini juga turut memancing perhatian Darwin Nunes, dan di mana Ronald ini juga didatangkan oleh The Reds dengan status pinjaman ya, beropsi ya, ada opsi untuk pembelian senilai 55 juta euro atau sekitar 1,1 triliun untuk musim 2026-2027. Dan kehadiran pemain asal Uruguay ini juga diharapkan mampu memberikan dan memperkuat lini belakang Liverpool yang tengah kehilangan Ibrahima Konate. Dan selain itu, kedatangan dari Araujo sendiri juga dapat menjadi tambahan amunisi berharga dalam persaingan ketat, salah satunya di ajang Premier League yang nantinya bakal bergulir. Yes, bener banget nomor 2. Semuanya lagi nyiapin amunisi masing-masing tim, dan nanti kita bakal melihat kompetisinya bakal bergulir. Yang pasti untuk semua yang sudah menantikan kompetisi ya, lokal ataupun dari kompetisi level klub yang ada di Italia, kemudian di Spanyol, di Inggris gitu ya, ini semuanya pasti juga sedang menantikan gitu, apakah nanti akan ada yang pindah kesana kesini, fixnya kemana-kemana gitu ya. Dan untuk selanjutnya masih ada lagu bagus yang terputar buat kamu di Santai Siang.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Ternyata laut kita cukup indah ya.
1: Iya, Put. Laut sumber kehidupan kita. Laut menyediakan 50 hingga 85% oksigen yang kita hirup. Tapi, Put, laut kita terancam polusi, perusakan terumbu karang, dan penangkapan ikan berlebihan bisa menghancurkan ekosistem laut.
0: Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
1: Nah, yang harus kita lakukan yaitu buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang limbah ke laut, dan dukung konservasi laut.
2: Mari kita sama-sama melindungi kekayaan alam kita.
3: Jaga laut untuk masa depan kita.

0: 아니야. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu, streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

dengerin Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu. Pukul 15 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pradu bersama dengan Tri Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pradu, sejak tahun 2002 hingga 2026, ada 3 band dari tanah air yang dipercaya mengisi soundtrack regional untuk film Waralaba Spider-Man, yaitu ada band Riff, kemudian Edane, dan juga yang paling baru ada For Revenge. Dan Riff membuka jalan lewat lagu dunia untuk Spider-Man yang dirilis pada tahun 2002. Disusul Edane dengan Cry Out untuk Spider-Man 2 yang dirilis pada tahun 2004. Dan sebelum akhirnya, For Revenge juga kembali membawa nama Indonesia melalui I Miss You Every Brand New Day untuk Spider-Man Brand New Day yang dirilis pada 2026. Dan meskipun merupakan soundtrack regional yang digunakan untuk bisa memenuhi kebutuhan promosi di Indonesia, keterlibatan ketiga band tersebut menjadi bukti bahwa karya musisi Indonesia mampu mendapat tempat dalam salah satu waralaba superhero terbesar di dunia. Kita beralih ke informasi lain, nomor 2 dari kabar dunia olahraga. Ada kabar dari Jose Mourinho yang dimana setelah sekian lama menjadi teka-teki di dunia sepak bola, Jose Mourinho juga akhirnya mengkonfirmasi bahwa ia pernah menyetujui kontrak untuk bisa menunggangi klub Liga Inggris atau Premier League Manchester United sebagai penerus dari Sir Alex Ferguson di 2013 lalu. Hal itu juga terjadi sebelum keputusannya berubah drastis dan membawanya kembali ke Chelsea usai meninggalkan Real Madrid. Dan dalam serial dokumenter Netflix terbaru yang membahas perjalanan karirnya, Jose Mourinho juga menceritakan secara terbuka detik-detik krusial di balik batalnya kepindahan ia ke Old Trafford. Dan pernyataan tersebut juga diperkuat oleh mantan bos Manchester United, di mana Jose Mourinho dinilai telah menerima tawaran tersebut sebelum akhirnya berubah pikiran dalam hitungan jam saja. Dan teman Bredu, ya, perubahan keputusan tersebut terjadi karena pelatih yang berjuluk The Special One ini merasa panggilan untuk kembali ke Stamford Bridge, tempat ia pernah merengkuh gelar Liga Inggris berturut-turut pada 2005 dan 2006 yang memang tidak bisa ditolak pada saat itu, Tom Bredu. Dan kemudian pelatih yang kini kembali menangani Real Madrid ini juga untuk periode kedua mengakui bahwa ia sangat tersanjung karena Manchester United memiliki daya tarik yang luar biasa di dunia sepak bola. Dan Tom Bredu, demikian informasi untuk Info Bredu bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Bredu selanjutnya yang nanti bisa kamu dengarkan di pukul 19 malam hanya di Bredu Ternate, teman terbaik kamu. RRI Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu.

9.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Sore ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: RRIPO 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: gak kelar dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI?

kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius sebanyak itu?
1: Iya dong, padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya, tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: sore ceria berjaringan untuk edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026 bertepatan dengan menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan di studio Perdua hari ini kita sudah punya dua teman Perdua yang cantik-cantik. Hai. Mabar sekolah dan tepat mereka juga sedang mengikuti praktek ya.
1: Iya, magang.
0: Magang ya, oh ya. Di sekolahnya disebut magang. Ya. Oh ya, sebelum itu kita mau tahu dulu nih, kan ini kita lagi menyongsong 17 Agustus kan. Ya. Kegiatan apa di sekolah kalian?
2: Kalau sekarang sih kita lagi mau ikut gerak jalan.
0: Gerak jalan. Ya. Gerak jalan yang dilakukan oleh Maluku Tenggara, pemerintah iya. Maluku Tenggara. Oh, jadi ada keterlibatan juga dari tingkat sekolah ya.
1: Iya, iya.
0: Oh iya, teman Perdua di Maluku Tenggara saat ini untuk menjelang 17 Agustus selain lomba seperti bola voli, ada futsal juga, ada perlombaan-perlombaan lainnya juga, dan ada yang sementara disiapkan adalah gerak jalan indah ya,
1: iya, iya.
0: Untuk tingkat pelajar, mahasiswa, umum, dan mereka ini akan ikuti dari tingkat pelajar SMA ya, SMA, iya. SMK. Oke teman Perdua, kita perkenalan dulu nih. Di sore ini kita dengan Kakak Princess Bella Hanubun. Hai Kakak Princess.
3: Halo.
0: Kakak Princess, keseharian di rumah biasanya apa?
3: Kalau saya sih bangun tidur menyimpan, terus habis menyimpan duduk main HP sedikit, terus lihat perlengkapan sekolah besok. Kan saya lagi magang, jadi lihat kalau besok itu membantu, bilang kakak par bantu apa, kerja apa.
0: Oh
3: gitu.
0: Jadi sebelum pulang sudah tanya-tanya ya, ya di kakak-kakak pembimbing di sini ya. Ya. Kakak besok saya tugasnya apa? Ya. Sama juga dengan Maria.
2: Iya, tapi kan pulang nggak bisa, capek gitu. Oh. Jadi langsung makan terus tidur dari sini. Gitu-gitu, terus kalau ada apa ya bantu-bantu di rumah juga.
0: Iya. Kak Maria ini nama lengkapnya Maria Gema Werbitu. Iya. Kalau dari marganya Tanimbar ya?
2: Ya bukan.
0: Bukan ya?
2: Iya, dari Moon
0: Ohir. Oke, besar. Masa orang kayak sentuh marga K, lucu ya. Oke, say hello dulu untuk teman Perdua, Kak Maria.
3: Halo
2: teman Perdua.
0: Kak Maria, kalau pagi-pagi bangun sekolah, bangun tidur itu apa aktivitasnya?
2: Oh, kalau bangun tidur ya. Tapi sekarang kan kita kan lagi magang. Jadi pas bangun pagi
0: yang up to date ya.
3: Iya, harus tepat waktu.
2: Jadi kalau di rumah tuh bangun terus ya, kalau sekarang kan bangun langsung ya kayak langsung ke kantor gitu, jadi kayak
0: orang kantoran. Ya informasi ya untuk teman Perdua, kakak berdua ini sedang magang di RRI Ritual, jurusannya apa?
1: TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan.
0: Jaringan, oke. Jadi mereka sekarang magangnya langsung di bagian teknik ya.
1: Yeah.
0: Okay. Tapi kita mengundang mereka mengisi sore ceria with you sore ini bukan tanpa alasan. Karena mereka selain praktek sekarang mereka bukan siswa yang tidak melakukan apa-apa ya.
1: Yeah.
0: Di sekolah mereka aktif. Hadir, terus mereka juga terlibat dalam kegiatan OSIS, organisasi
1: ya, OSIS.
0: Kemudian ada juga di Pramuka
1: dan PBB atau Baris Berbaris.
0: Terus apalagi Paskibra ikut juga ya, ini 17-an nih.
1: Iya, PBB, iya Paskibra.
0: Paskibra, oh iya berkaitan PBB, benar sekali. Kok saya rada-rada blank ya.
1: Iya.
0: Oke teman Perdua, kita akan menggali lebih banyak bagaimana aktivitas mereka di sekolah dari, kalau sekarang dibilangnya kelas, kalau kelas 1 sekarang bilangnya apa?
1: Kelas 11.
0: Kelas 11 ya. Jadi kalau masuk SMA kelas 1 itu kelas
1: 10. Aduh, aku ngobleng juga.
0: Kelas 10. Kalau sekarang sudah
2: kelas
0: 12. Makanya udah magang ya.
1: Iya.
0: Udah siap-siap nanti kalau tamat sudah siap cari kerja dulu atau kuliah dulu atau kuliah sambil kerja ya. Yang pasti mereka siap lah karena sudah praktek sekarang di RRI Ritual untuk masalah jaringan komputer. Iya. Oke teman Perdua, kita akan tanya-tanya lebih banyak apa saja aktivitas mereka di sekolah, apa saja prestasi yang mereka gapai. Kita break dulu dengan satu lagu berikut. Semangat buat mereka, buat aku dan kamu.

0: Dimanapun berada, kita masih di Sore Ceria with you dari Produa Ritual. Kita mendengarkan melalui RRI Ternate, Ambon, Bula, dan juga Somlaki. Iya, Kak Maria dan Kak Gema. Panggilannya Maria atau Gema?
1: Gema.
0: Iya, Gema dan Kak Princess ya.
2: Iya, biasa dipanggil juga Bella atau Abel.
0: Iya, Abel. Kayaknya lebih keren Abel.
2: Iya,
0: Abel. Berarti kita menyapa di Sore Ceria with you sore ini Kak Abel,
2: Abel
0: sama
2: aja.
0: Kak Abel sama Kak Gema ya, biar lebih enak. Oke, Kak Abel sama Kak Gema, tentunya sebelum sampai di tahap sekarang praktek, awal masuk ada pengalaman tersendiri ya, masuk SMK Negeri 2 Maluku Tenggara. Kejuruan soalnya.
2: Iya.
0: Pengalaman pertama kita mulai dari Kak Maria.
1: Waktu masuk di SMK 2 tuh masih ragu sih. Jadi aduh, ini sebenarnya masuk di mana gitu-gitu.
0: Oh, masih ragu. Memangnya awal-awal pertama dengar informasi tentang SMK Negeri 2 itu dari mana?
1: Dari mama.
0: Dari mama.
1: Kan pernah sekolah di situ.
0: Oh ya, jadi lebih kayak mama mengarahkan untuk ke situ.
1: Iya.
0: Makanya masih bingung jurusannya apa.
1: Iya.
0: Terus?
1: Iya, terus sampai situ, "Ih, mama, ini apa SMK 2 tuh letaknya di mana?" gitu.
0: Oh, dan letaknya saja masih bingung.
1: Iya. Karena saya tahu bagian-bagian sini kan, kayak bagian apa dari sini turun gitu. Lah, terus
0: padahal satu jalur sama RR Ritual ya.
2: Iya.
0: Terus
1: nah, terus masuknya tuh, aduh, ini terus ambil jurusan apa, masih bingung lagi di jurusan.
0: Terus
1: kata mama, udah ambil ini aja bang, jaringan. Tapi kan apa, akunya saya kan suka apa berjualan gitu.
0: Iya.
1: Kenapa nggak ambil BDP aja bu?
0: Oh, jadi kakak Gema ini hobinya dagang.
2: Iya.
0: Jualan, jadi maunya bisnis ya.
2: Bisnis
0: uang.
2: Jadi CEO.
0: Terus
1: ya sudah, ikut mama aja gitu.
0: Jadi ikut mama. Pastinya mama kan orang dewasa ya.
1: Iya,
0: jadi
1: iya.
0: orang tua kan punya fungsi ke memberikan pembimbingan ke anak. Memang bisnis uang dibutuhkan di segala lini.
2: Iya.
0: Tapi untuk mengikuti perkembangan juga, kalau menurut saya sendiri ya, saya setuju dengan mama ya. Di mana-mana sekarang kan digital. Semua orang kan pasti membutuhkan jaringan. Jadi mungkin mama lihatnya dari peluang ya.
2: Lebih canggih-canggih.
0: Iya. Dibutuhkan nanti ke depannya, lebih banyak dibutuhkan. Terus pengalaman pertama masuk itu situasinya kayak apa lagi? Kayak pas sudah masuk jurusan seperti itu.
1: Masuk di jurusan itu aman-aman sih sampai kelas 1, puji Tuhan dapat juara 1 umum.
0: Juara 1, nah ya. Ini dia juara 1 umum.
1: Saya sendiri juga kaget sih.
0: Kaget, wah.
1: Kenapa bisa juara?
0: Padahal awalnya merasa kayak itu berat ya. Kalau Kak Bella, Kak Abel ya.
2: Ya.
0: Kalau Bella kan kedengarannya kayak cowok banget, kalau Abel kan maluku banget. Maluku banget. Oke, Abel.
2: Apa ini, keseharian?
0: Iya, maksudnya pengalaman pertama masuk ke
2: Kalau Beta sih, Beta taksir sekali masuk TKJ.
0: Oh, memang sudah naksir.
2: Iya.
0: Sudah naksir dari tempo.
2: Jadi jatuh cinta banget.
0: Jatuh cinta.
2: Jadi aku Beta kan masuk ke apa, sebenarnya sana karena lihat mau masuk di STM cuman mahal.
0: Iya, biayanya mahal.
2: Jadi cari aja yang murah tapi praktis toh.
0: Iya, karena kan di sini STM-nya itu swasta ya.
2: Iya.
0: Kalau di SMK negeri kan negeri.
2: Negeri aja.
0: Jadi lebih hemat, lebih murah. Terus?
2: Terus Beta masuk, terus Beta pilih TKJ karena pas buka-buka kayak Beta suka lihat-lihat orang bongkar-bongkar HP, komputer, terus tel-tel jaringan. Jadi masuk situ, begini masuk
0: Beta pas lihat itu tertarik begitu, penasaran.
2: Tapi Beta pas masuk lama-lama begini kayak maksudnya ketemu peralatan kayak kurang gitu. Jadi
0: sarana-prasarana begitu.
2: Iya, jadi kayak kurang-kurang dong, latih-latih ketong juga karena peralatannya kurang.
0: Jadi kurangnya di praktek.
2: Iya. Jadi ya sudah, ikuti-ikuti aja yang ada.
0: Proses saja sampai sekarang. Oke. Selama di sana sampai sekarang apa saja yang sangat menonjol begitu, yang pernah diraih?
2: Kalau itu juara kelas juga.
0: Juara kelas. Kalau ada Gema juara umum, ada
2: juara kelas saja.
0: Oke. Okay. Itu kelas berapa?
2: Itu kelas 1, 2, 3 aja kali ya.
0: Bertahan.
2: Iya.
0: Kalau ada Maria, bertahan juga?
1: Sampai di 2 terus yang pas naik 3 sekarang tuh turun sih, turun 2.
0: Oh, turun turun sih tapi 2.
2: Iya.
0: Tetap juara ya.
2: Iya, tetap juara.
0: Hanya turun naik 1 2 3 begitu ya. Iya. Luar biasa ya. Pasti ada rahasianya.
2: Ada.
0: Rahasianya. Kan tidak mungkin orang secara instan hanya datang, duduk dengar guru menjelaskan terus bisa dapat juara. Bisa. Iya kan? Iya. Kan mulai dari kelas 1 mereka berdua udah juara kelas dan juara umum. Yeah. Nah itu dari awal itu belajarnya kayak gimana? Bagaimana belajarnya?
2: Oh, iya.
0: Apakah dorong punya cara sendiri atau ada orang yang mendorong harus belajar kayak begini, mengarahkan kayak gitu, atau bagaimana?
1: Iya, kalau dari saya tuh biasa kan kalau ada tugas-tugas atau catatan dari guru-guru mapel itu saya langsung kerja begitu. Begitu pula juga kalau belajar itu saya kalau pulang sekolah langsung ambil pelajaran yang saya belajar hari ini, langsung belajar gitu, belajar kembali.
0: Memangnya kalau di SMK Negeri 2 Maluku Tenggara itu proses belajar dalam kelas itu mulai dari kelas 1 sampai sekarang mereka sudah praktek nih, kita belum bicara ke praktek dulu ya. Di dalam kelasnya saja itu belajar di sana itu kayak apa? Timbal balik antara guru dan siswa itu jalannya seperti apa?
1: Itu kayak proses pertukaran ini ya, guru ya?
0: Tidak, maksudnya setiap hari di dalam kelas itu interaksi antara guru, siswa saat belajar itu seperti apa? Siapa tahu itu mempengaruhi juga ya.
1: Iya. Okay.
0: Gurunya ngajar, terus?
1: Terus kita kayak ada pertanyaannya, kita jawab-jawab.
0: Jawab saja, ada interaksi begitu ya.
2: Iya.
0: Kalau belajar kelompok ada juga?
1: Iya, ada juga. Kelompok terus berdiskusi di dalam kelompok, terus mempresentasikannya di depan kelas.
0: Di depan kelas. Ya. Kalau praktek sendiri?
2: Kalau praktik sendiri itu suka juga karena kayak pas ketemu presentasi itu tuh itu apalagi kalau yang itu debat itu.
0: Oh, ada debat juga.
2: Debat-debat itu.
0: Itu kalau debat itu tentang apa saja?
2: Tentang itu sejarah.
0: Oh, sejarah. Apa sejarah apa nih?
2: Sejarah itu penjajahan Belanda.
0: Oh, mata pelajaran.
2: Iya.
0: Iya.
2: Jadi makanya kayak kita suka itu kayak gitu-begitu, langsung kayak to the point praktek begitu praktek, langsung iya. Depan jangan kayak di bosnya buat tugas langsung kumpul langsung tanda tangan iya. Langsung tugas kembali. Ah, itu kayak kurang suka, tapi kalau beta tuh nah, langsung maju lah praktek depan sekalian gitu.
0: Iya, berarti yang kejuruannya juga langsung praktek.
2: Iya.
0: Biasanya kalau belajar materinya berapa kali, prakteknya berapa kali?
2: Kalau itu prakteknya kayak kurang-kurang, kadang-kadang aja gitu.
0: Tapi biasa kalian di luar ada praktek sendiri ya tidak? Kan ini jaringan internet.
2: Kalau di luar itu biasa. Biasa tuh cuman kayak bantu mama buat ini saja apa Bianto punya itu dokumen kayak laporan itu kan ya Anto siswa atau kayak Anto kuliah lah gitu jadi Anto kuliah lalu mama sinta buat laporan jadi mama bilang kita parbantu buat gitu.
0: Oh, jadi kayak proses pengetikan kayak Windows
2: ya, Excel edit di Word Excel
0: terus bikin
2: PowerPoint
0: ya. Okay. Jadi kalian sudah mantap ya untuk yang kayak yang seperti itu.
2: Sudah, insyaallah sudah.
0: Di sana di diajari khusus juga dipraktekin khusus atau mungkin ditugaskan untuk kursus di luar atau seperti apa?
2: Kalau itu sih itu cuman disuruh dijelasin dikit sama guru terus disuruh praktek gitu.
0: Oh iya, kita gitu-gitu praktek
2: aja.
0: Sendiri.
2: Iya.
0: Berarti harus bisa
2: sendiri.
0: Fasilitas sendiri.
2: Mandiri
0: juga,
2: ya. Mandiri.
0: Mandiri ya banyak belajar diharapkan bisa belajar mandiri. Tapi yang pasti teori dan pengarahan dari guru tuh sudah jelas ya.
2: Iya, tapi ketong kan ketong anak-anak baru di sekolah di sana itu mohon maaf tuh kayak ketong kekurangan juga. Orang tuh masih kekurangan. Hmm. Jadi ketong pu alat-alat kayak laptop itu juga belum ada. Jadi ketong cuma memakai ya di sekolah punya saja.
0: Terus ada seadanya.
2: Iya, seadanya aja.
0: Yang tidak mungkin bisa digunakan oleh siswa serempak ya, paling bergantian begitu.
2: Iya, bergantian. Apalagi ketong pu sekolah sana pu ruangan lab itu juga kayak komputer kurang, jadi mesti bergantian jadi 3 orang satu komputer. Gitu-begitu.
0: Saya makin penasaran. Kalau Maria sendiri hadapinya seperti apa kalau kondisi yang seperti itu?
1: Ya mau buat gimana kan memang sudah dari sananya kan apa kekurangannya banyak
0: gitu. Sarana prasarana
1: ya, banyak kayak komputer juga gitu.
0: Jadi lebih latihannya di rumah ya.
2: Iya.
0: Mama siapkan.
2: Kalau itu sih nggak ada lagi, udah dijual.
0: Oh, jadi pernah ada.
2: Iya pernah ada.
0: Dia jujur. Pernah ada terus sudah dijual.
2: Tidak ada.
0: Tapi kan sekarang sudah praktek di area ritual kan?
2: Iya ada langsung.
0: Kalau Maria sampai sekarang masih ada disiapin sama orang tua?
1: Iya, kalau laptop sih nggak ada, cuma pakai HP.
0: HP, oh iya. Ya, sekarang kan HP bisa.
2: Tapi yang lebih praktek itu pakai komputer tau, kalau mengedit gini dia tinggal kontrol A, kontrol ini gitu, cepat-cepat tau.
0: Berarti saya punya kesimpulan, kalian berdua sampai bisa berprestasi di kelas itu lebih banyak ke upaya kalian.
2: Iya pasti.
0: Dan itu bikin penasaran, bagaimana kalian belajar bisa juara bertahan sampai kelas 3 sampai sekarang kalian praktek. Teman berdua, kita akan segera dengarkan penjelasan cerita dari kakak berdua ya, tentang bagaimana mereka berjuang dan bisa mempertahankan prestasi sembari juga mengikuti begitu banyak kegiatan.
3: Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saumlangu.
0: Oke, sore ceria with you masih dengan area ritual Ternate Ambon Bula dan Saum Laki. Iya, rahasia belajarnya kita pending dulu ya, masih bikin penasaran. Oke, kita ke kegiatan ekstra kulikurel. Saya sedikit belepotan kalau L sama R. L itu berdekatan
2: R sama L.
0: Iya.
2: Oh, lidahnya masih ini, masih belepet kan.
0: Iya, lidahnya sedikit cadel di situ. Jadi maklum saja.
2: Iya, enggak apa-apa. Banyak juga yang kayak gitu.
0: Oke, intra sekolah saja begitu toh?
2: Iya.
0: Kak Maria, kalau kegiatan Kak Gema ya, kalau kegiatan intra sekolah ekstra sekolah juga itu apa saja di sana?
1: Ekstra kulikuler kalau di sekolah itu kalau ada itu tuh ada pramuka, PBB, ada bola voli juga, kalau ada menari-menari gitu.
0: Yang Kak Maria pernah ikut yang mana?
1: Saya pernah ikut menari, pramuka, sama kalau ada lomba-lomba juga di luar
0: mewakili sekolah.
1: Iya, lomba menyanyi.
0: Menyanyi, pernah juara menyanyi?
1: Tidak sih.
0: Tapi yang penting partisipasi.
2: Ikut, iya.
0: Dan saya percaya pasti bisa bernyanyi dan guru-gurunya juga yakin punya peluang untuk juara juga. Makanya diikut sertakan, mungkin karena persaingan di luar atau mungkin karena belum terlalu fokus saja ya. Tapi setelah itu tidak lanjut lagi ikut.
1: Iya. Sekarang tidak lanjut lagi.
0: Sekarang umurnya berapa?
1: Sekarang mau masuk 17.
0: Berarti sudah bisa ikut bintang radio.
1: Oh iya.
0: Iya, sudah mau diselenggarakan, tinggal tanya Kakak Irma di belakang.
1: Oh, iya.
0: Iya, sudah dibuka pendaftarannya. Nanti diceklah di bagian LPU.
1: Iya.
0: Di situ. Kalau Kak
2: Abel.
0: Saya okay. Antara Abel, Bella.
2: Kalau Beta, Beta tuh ikut PBB, terus Beta hari itu ada lomba fashion show, nah, ikutlah di sekolah.
0: Oh di sekolah, kalau di area ritual belum ikut ya?
2: Belum. Emangnya ya, ada?
0: Tidak pernah. Oh, festival pelajar. Kemarin era refresh ada juga.
2: Itu di mana rayakannya?
0: Di jalan. Oh. Rame di situ.
2: Terus ikut-ikut itu apa fashion show PBB, tapi PBB itu hari itu ketong ikut apa mendaftar, cuman siang lolos masuk itu ikut paskibra.
0: Oh jadi ikut seleksinya di PBB.
2: Iya.
0: Latihan PBB-nya.
2: Iya.
0: Di situ untuk seleksi paskibra.
2: Iya.
0: Mungkin kurang di tinggi, terlalu mungil kayaknya. Kalau cuman baris berbaris, saya yakin Kakak Gema bisa, Kakak Abel. Kakak Abel pasti bisa toh.
2: Yeah.
0: Mungkin kurang ditinggi kayaknya.
2: Iya, mungkin kali.
0: Mungkin. Terus apa lagi?
2: Kalau itu itu aja sih kayaknya.
0: Kalau pramuka?
2: Pramuka enggak ikut. Ya.
0: Kakak Gema kalau pramuka kegiatannya sejauh mana?
1: Kegiatan pramuka sejauh ini sih apa ya?
0: Di Maluku Tenggara keterlibatannya bagaimana?
1: Kalau di Maluku ketong dari sekolah kayaknya belum ikut deh. Cuma ada beberapa kakak-kakak mungkin yang ikut.
0: Oh iya, maksudnya Kak Gema sudah ikut pramuka juga di sekolah, iya, tapi belum sampai ke tingkat provinsi begitu ya. Tapi pengalaman di pramuka bagaimana? Itu memberikan dampak yang positif atau tidak? Ada pengaruhnya tidak untuk perkembangan Kakak Gema sendiri? Rasanya bagaimana?
1: Kalau pengaruh buat saya tuh kayak lebih ketong lebih apa memberanikan diri kan?
0: Lebih berani. Ya.
1: Terus apa? Lebih apa ya? Lebih berpikir kreatif.
0: Kreatif, ya. Iya. Solutif juga ya. Karena kan kadang-kadang di situ kan dikasih menghadapi masalah terus cari solusinya kayak apa. Kalau uji nyali pernah tidak?
1: Kalau untuk uji nyali belum sih.
0: Belum sampai ke tahap itu ya pengalaman itu. Terakhir sudah masuk di Saka apa?
1: Karena baru masuk baru-baru tuh yang pertama tuh Saka apa ya?
0: Husada Bayangkari?
1: Iya, Bayangkari mungkin.
0: Jadi lebih ke ikut PBB dan segala macam itu ya. Tapi menarik tidak pramuka?
1: Iya.
0: Menarik tidak?
1: Menarik, kayak ditantang begitu ya.
0: Ditantang. Kalau Kak Gema sendiri, kalau pramuka itu direkomendasikan tidak untuk adik-adik yang sekarang lagi di SMA, SMK untuk ikut tidak? Kalau menurut Kak Gema?
1: Iya, harus ikut sih. Jadi adik-adik harus ya supaya lebih ini lagi apa memberanikan diri.
0: Iya, bisa berani terus kreatif. Ya,
1: membanggakan juga.
0: Oke, ada kegiatan lain lagi Kak Abel?
2: Kalau kegiatan itu waktu apa ya? Ulang tahun sekolah.
0: Itu kalian terlibat di apa?
2: Terlibat
0: saja?
2: Itu hari itu di kalau Gema itu kayaknya tuh menari, tapi kalau Ketong itu drama.
1: Iya,
2: drama.
0: Main drama.
2: Iya, drama.
0: Tentang apa?
2: Tentang aduh lupa yang itu, yang nini-nini dua orang itu yang kena berubah jadi satu berbohong.
0: Drama legenda.
2: Iya,
0: drama legenda. Kakak Abel di situ perannya jadi apa?
2: Kalau Beta perannya itu jadi itu apa yang di belakang-belakang itu apa figuran saja
0: figuran. Iya, tapi toko apa
2: tokonya tuh kayak antagonis kayaknya. Iya,
0: ada dialognya yang masih diingat sampai sekarang.
2: Kalau itu lupa. Udah dari kelas 1 kayaknya.
0: Kayaknya kurang berkesan.
2: Iya, kurang menarik juga.
0: Kurang menarik karena bukan tokoh utama ya. Oke, kita sudah di menit ke-28 dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kita akan press masuk ke rahasia-rahasia kalian.
2: Boleh.
0: Karena yang paling menonjol kalian kan akademiknya.
2: Iya.
0: Bisa bertahan juara dari kelas 1, 2 sampai 3. Sekarang 3 praktek ya. Dan mungkin nanti sharing juga bagaimana pengalaman prakteknya.
2: Iya, boleh.
0: Apakah punya pengaruh yang besar?
2: Sangat.
0: Oke, teman Produa, kita kasih jeda dulu ya dengan satu lagu buat teman Produa yang masih di sore sharing ya berjaringan Produa di sore hari ini dari RR Ritual, didengarkan juga melalui RR Ternate Ambon Bunda Somlaki. Oke, kita mau nikmati dulu lagu berikut bersama Kita Bisa dari Goris buat kamu teman Produa. Terima kasih masih dengan Produa di 94,5 FM, juga masih mendengarkan melalui aplikasi RR Digital melalui Ternate Ambon Bunda Somlaki. Thank you.

bendera dikibarkan, aku berdiri tegak, menatap sepenuh hati, menantang terik matahari, menganga sang merah putihku yang telah berkibar di antara hembusan angin. Imajiku berlari

0: sungguh berani mempertaruhkan jiwa raga. Kini aku merdeka. Aku menikmati perjuangan mereka dengan sukacita. Terlalu cengeng rasanya bila aku hanya berdiam di sini. Aku harus mengisi kemerdekaan ini menjadi pahlawan masa kini dengan berbagi kebaikan bagi sesama dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saumlaki, dan Pula.
2: Oke, teman Produa dimanapun berada, kita masih di Sore Ceria with you bersama RRI Tual, Ambon, Ternate, Bula, dan Saumlaki. Masih dengan kakak Princess Bella Hanupun dan juga kakak Maria Gema Werbitu. Masih semangat?
3: Masih dong.
2: Masih semangat toh.
3: Pasti.
2: Oke, kita masih terus ngobrol ya. Selama bersekolah kak Maria sama kak Bella sama kak Gema, kak ya. Abel, saya lupa ya,
3: ya banyak nama panggilan soalnya.
2: Dari kelas 1 sampai kelas 3 bisa mempertahankan juara. Buat saya masih bisa mempertahankannya karena kalaupun turun 2-3 terus naik lagi 1 turun lagi seperti itu tiap semester berganti ya. Dari kak Bella dulu, kak Abel dulu, rahasianya sampai bisa bertahan. Karena kan kita manusia kadang ada suasana hati yang tidak mendukung, kadang situasi lingkungan yang mungkin tidak mendukung, kan ada yang
3: kekurangan,
2: kelebihan, ada situasi di mana orang juara tiba-tiba tidak lagi.
3: Juara.
2: Tapi kalian juara luar biasa ya, bisa bertahan. Rahasianya apa?
3: Kalau Vita sih, kalau guru kasih tugas gitu KPR langsung kerja supaya besok itu jangan lupa bawa. Tapi kadang juga lupa.
2: Tapi jujur kalau di dalam kelas seperti apa?
3: Kalau dalam kelas itu suka-sukanya itu kayak duduk lihat kayak buka-buka itu apa ChatGPT terus cari kalau misalnya kayak pelajaran kan jam berikut kan jam matematika. Terus kalau ibu guru sudah kasih tahu mungkin jam berikut kan matematika terus kau tuh harus carinya
2: apa?
3: Itu apa. Terus buka ChatGPT lalu cari. Tapi
2: sering menggunakan
3: iya. Juga ya. Terus cari-cari lalu ya mending ngerti sedikit karena matematika kayak kurang-kurang paham juga kayak kurang suka matematika.
2: Jadi lebih kayak persiapan untuk menghadapi belajar itu di matematika ya.
3: Iya, matematika yang susah ding. IPA, apa fisika, kimia. Ya,
2: pokoknya yang ada rumus-rumus.
3: Ada rumus-rumusnya itu dari yang cuman apa? Soalnya cuman kecil doang jadi beranak terus.
2: Iya.
3: Jadi pikiran.
2: Jadi kalau di sana selain juara kelas ada juara umum.
4: Iya.
2: Itu seperti apa sistemnya?
4: Iya, jadi kayak dari per kelas begitu. Jadi dari perkelas itu dari juara 1 sampai 3 umum saja. Gitu itu sih. Kalau dari kelas juga itu 1 sampai 10.
2: Jadi istilahnya aturannya kayak ada kelas 1A, B, C.
3: Oh, tidak, itu jurusan.
2: Oh, jurusan.
4: Kita jurusan jadi langsung kayak
2: satu kelas saja.
4: Iya, satu kelas.
2: Jadi juara umum itu juara umum satu sekolah itu atau satu jurusan?
3: Satu jurusan.
2: Oh, begitu.
4: Sekolah.
2: Sekolah. Artinya nilainya yang tertinggi dari semua siswa
3: satu angkatan.
2: Itu. Jadi itu
4: B3.
2: Jadi berarti di situ kamu selain jadi juara kelas, misalnya kamu meraih juara umum nih. Berarti kamu selain dapat juara kelas, kamu juga juara umum. Jadi otomatis nilaimu lebih tinggi dari juara kelas lain seperti itu. Luar biasa, berapa banyak siswa kalian?
4: Berapa ya? 100 mungkin.
2: Dari semua kelas satu kelas itu dari semua jurusan itu berapa banyak?
3: Kalau ketong sing sampai 100 sih kayaknya cuma 77.
2: Mendekati itu, mendekati yeah. 100 ya. Lumayan. Luar biasa. Bisa juara kelas, bisa juara umum. Oke, tadi dari Kak Abel ya.
3: Yeah.
2: Rahasianya bisa dapat juara mempersiapkan diri
3: sebelum
2: menghadapi pelajaran. Ya. Jadi ketika guru memaparkan sudah nyambung sedikit ya.
3: Iya, nyambung sedikit.
2: Terus interaksi juga.
3: Oh iya, interaksi juga. Yang paling suka itu interaksi.
2: Kalian berdua pernah ada yang protes guru?
3: Ada sih.
2: Pernah?
3: Iya.
2: Bella, Abel.
3: Iya.
2: Soal apa?
3: Soal itu. Kan gurunya hari itu kan itu bilang kayak ketemu debat, cuman kayak senjadi debat. Itu terus kayak maksudnya kayak mau melakukan pelajaran itu cuman gak jadi gitu, jadi kayak
2: jadi protes. Hak ya, hak
3: iya.
2: Pelajar. Sudah datang buang-buang waktu baru tidak jadi begitu ya. Iya, luar biasa berani juga ya untuk memprotes sesuatu yang menjadi

0: Harus berani dong. Kalau kayak misalnya kurang dalam pikiran gitu, tanya, ini gimana?
1: Jadi gini, kalian itu tidak menunggu guru bilang ada yang bertanya?
0: Tidak, itu kalau sudah kayak pas begitu di pikiran, jadi ya kalau guru tanya, diam aja.
1: Jadi kalau guru lagi mengajar, terus ngomong kayak sementok nih, bingung nih, langsung, ibu guru ini bagaimana begitu?
2: Belum paham langsung tanya.
1: Langsung tanya, oke, interaksi yang luar biasa ya. Jadi itu salah satu rahasia, kalian juga bisa juara. Kalau jam belajar di rumah seperti apa?
0: Kalau jam belajar di rumah tuh biasa suka itu belajar dengan kakak kan biasa kan suka belajar, jadi bilang ih Kishi aku ini teman Nisa belajar dulu, terus aku kasih soal kak, saya kerja gitu.
1: Oh, jadi termotivasi karena kakak juga belajar. Terus adik Kak Gema tadi, saya masih penasaran trik-trik belajarnya.
2: Jadi itu kayak misalnya besok ini belajar apa, jadi persiapkan dari malam supaya besok bisa langsung belajar gitu. Jadi kayak lihat apa yang belum-belum
1: terus. Berarti jadwal pelajarannya memang sudah siap.
2: Iya.
1: Terus sudah. Kalian juga biasanya kepoin mata pelajaran besok di guru atau memang sudah otomatis dikasih tahu?
2: Sudah otomatis dikasih tahu, jadi itu ada jadwalnya kan.
1: Iya, jadi malamnya dipersiapkan.
2: Iya.
1: Apa saja yang dipersiapkan?
2: Kayak misalnya mata pelajaran besok, apa kayak bahasa Inggris, apa matematika gitu. Langsung disiapkan malamnya, terus kayak belajar juga gitu supaya bisa mempersiapkan.
1: Jadi lebih siap ya, luar biasa. Saya jadi mengambil kesimpulan kalau kalian berdua tuh bisa sehebat itu karena mempersiapkan pelajaran besok dan sebisa mungkin selalu mengerjakan tugas-tugas.
0: Iya.
1: Karena kalau nilai ulangannya bagus tapi tugasnya ada yang bolong pasti kurang.
0: Nilai kurang. Nilai kurang. Tapi itu juga kadang ibu guru bocor bilang kata. Ibu guru kasih tambah-tambah nilai sedikit.
1: Oh gitu.
0: Disiplinan, terus jadi tepat waktu gitu.
1: Oh, jadi ada penilaian tambahan.
0: Iya.
1: Jadi misalnya kalian dapatnya 8 nih.
0: Iya.
1: Tapi karena kalian itu tepat waktu, rajin,
0: sopan.
1: Tidak sopan, etikanya di sekolah bagus, etiketnya ya, bahasa trennya seperti itu ya. Jadi ada plus tambahannya.
0: Iya.
1: Itu teman pro 2. Jadi kalau kalian misalnya selama ini nilai kalian hanya mentok 78, mau dapat 9, rahasianya itu harus perbaiki etikanya, disiplinnya.
0: Tapi percuma juga kalau nilai tinggi tapi kalau attitude kurang, itu sama aja percuma pakai.
1: Nah,
0: gitu.
1: itu dia. Itu dia pesan penting teman pro 2. Percuma kita pintar tapi
0: perilakunya kurang.
1: Iya, perilakunya kurang ya teman pro 2. Karena di dunia kerja pasti kalian juga sudah merasakan
0: sangat
1: kan ya. Di dunia kerja juga ketika orang pintar tapi kalau etikanya tidak bagus
0: tidak dipakai.
1: Oke ya, karena ketika ada teman misalnya mau minta tolong nih, kamu bisa jaringan ini misalnya kan. Tapi karena orangnya kayak temperamennya tidak bagus, jadinya orang janganlah,
0: gak usah dibantu.
1: Iya, kalau kita dekatin nanti masalah lagi.
0: Iya. Apalagi orang-orangnya suka cari masalah.
1: Cari masalah, iya. Jadi itu memang sangat penting ya.
0: Menjauhi dari sekarang.
1: Hobi baca?
0: Suka baca novel.
1: Oh, novel juga.
0: Iya.
1: Terus
0: itu aja kali ya, cerita-cerita.
1: Cerita pendek.
0: Iya, cerita
1: pendek. Kalau novelnya bacanya dari mana, buku?
0: Dari buku dengan HP,
1: aplikasi.
0: Iya.
1: Iya. Kalau Kak Gema
2: suka membaca juga kayak cerita novel juga. Kalau kan di HP gitu, jadi cepat-cepat baca gitu.
1: Kenapa suka cerita?
2: Enggak.
1: ada inspirasinya.
0: Ada biasa kayak dong buat dari kayak suatu cerita kayak film gitu langsung masuk dalam cerita, dalam novel. Gitu. Terus biasa suka cerita, apalagi suka yang sio-sio yang menyamar gitu.
1: Karena kan dia tadi tertarik sama bisnis kan, jadi dia lebih tertarik ke cerita tentang cio.
0: Apalagi yang berpindah-pindah dimensi gitu.
1: Yang imajinatif
0: ya.
1: Saat membaca itu lagi membayangkan sesuatu.
0: Membayangkan kalau tiba-tiba betul punya kekuatan terus betul terbang.
1: Iya teman berdua, kalau kita rajin membaca itu dia merespon imajinasi kita.
0: Iya, imajinasi untuk berpikir.
1: Iya. Kalau Kak Gema Kok gue masih mau ngot?

0: Rajin baca juga sih, tapi ya
1: bacanya mungkin, apa?
0: Ya novel juga,
1: novel,
0: buku-buku belajar mungkin juga.
1: Kalau jam belajar otomatis mata pelajaran ya, tapi di luar itu kan kita tidak mungkin ansi itu aja ya.
2: Iya. Harus ada senang-senangnya.
1: Hiburan.
2: Biar otak traveling gitu.
1: Iya. Oh, luar biasa ya. Jadi kalian travelingnya ke baca novel. Iya. Kalau selain novel kalian suka jalan-jalan juga?
2: Oh, kalau beda sukanya tuh kayak itu mendaki-mendaki gunung. Tapi ikutnya
1: hobinya mendaki.
2: Tapi kan belum ada tuh, belum tahu-tahu barang gitu. Jadi ikutnya itu kayak pecinta alam.
1: Oh
2: iya
1: iya.
2: Masih
1: ya,
2: kayak
1: ya,
2: pemula gitu.
1: Pemula. Mm-hmm. Karena di daerah kita kan gunungnya juga paling di kayak besar.
2: Kayak besar semuanya.
1: Jadi kalau di kayak kecil kan rata.
2: Rata semua.
1: Paling adanya bukit ya kayak
2: bukit-bukit. Bukit-bukit kecil aja. Terlalu tinggi.
1: Iya, jadi lebih kayak ikut kegiatan pecinta alam.
2: Iya.
1: Serunya di mana?
2: Serunya itu pas ketong ini dari ketong tempuh dari Tamkot itu sampai pergi di Difur. Itu ketong jalan saja.
1: Jalan bikin apa saja sepanjang jalan itu.
2: Itu ketong lewati hutan-hutan terus rawa-rawa, itu kayak menjelajahi gitu loh.
1: Cuman jalan menjelajahi, menikmati alam semesta. Iya. Kalau Kakak Gema, kegiatan lain yang bikin Kakak Gema tertarik untuk lakukan selain baca, belajar?
0: Selain baca, memang hobiku juga menyanyi sih.
1: Nyanyi, lalu?
0: Iya, terus kalau di rumah tuh kayak kalau apa-apa sedikit harus kayak menyanyi.
1: Gitu,
0: kayak menghibur diri juga. Kalau di luar sih nggak ada.
1: Oh, itu kurang-kurang kegiatan di luar.
2: Iya, introvert.
1: Kalau di OSIS kalian jadi apa?
2: Kalau di OSIS, Beta ketua bahasa Inggris.
0: Anggota bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris. Iya. Berarti kalian speak juga bagus. Beta curiga nih, Kakak Gema suka nyanyi yang bahasa Inggris.
0: Iya sedikit.
1: Iya sedikit. Lagu apa?
0: Kalau biasa tuh suka dengar lagu dari Justin Bieber.
1: Suka gitu. Dengar, tapi iya. Suka nyanyi juga.
0: Iya biasa.
1: Boleh sedikit. Tidak apa-apa.
2: Tidak apa.
1: Tidak apa-apa, sedikit saja.
0: Yang mana
1: Justin Biebernya? Berarti sesuka Justin Bieber dari kecil nih, dari SD?
0: Tidak sih, cuma kayak suka-suka dengar lagunya.
1: Dengar, oh iya, pas udah SMP, SMA.
0: Iya.
1: Sedikit saja, nyanyi. Tidak apa-apa. Atau mungkin lagu Indonesia juga boleh.
0: Masih apa? Lagu apa sih? Lagu apa ya?
1: Yang paling disukai.
0: Lagu yang disukai sekarang itu lagi... Bahagia lagi.
1: Bahagia lagi coba.
0: Iya.
1: Biar ref saja.

0: suaranya
1: bagus.
0: Keren suaranya, merdu, lembut, halus dan punya ciri khas juga menurut saya.
1: Kalau menurut saya tuh lagunya suaranya itu cocoknya ya dangdut. Iya, pas di apa menyanyi di itu karaoke di ruang dompu ruangan itu kan sudah ada naik gitu apa ya. Jadi dia karaoke begini ketemu dua Hendrikus, dia ketemu dengan dia, aku ikut kayaknya cocoknya dangdut.
0: Dia cocok jadi penyanyi.
1: Iya, cocok banget.
0: Karena pop masuk, dangdut juga ternyata bisa. Lagu dangdut yang disukai apa coba?
2: Kebetulan bapak kan juga suka lagu
0: dangdut. Kayak... Jangan bilang kebetulan.
1: Memang
0: kebetulan.
2: Bapak kan suka lagu dangdut, jadi kayak biasa bapak tuh kalau karaoke kan suka dengar. Jadi kayak kebiasaan tuh kayak jadi suka lagu dangdut juga begitu.
1: Iya.
2: Terus lagu dangdut yang lagi apa Beta suka sekarang tuh lagu apa ya? Yang lagi viral, Gadis Manis Kalimantan.
0: Coba.
2: Ya ampun.
0: Coba, saya mau dengar karena dia bilang lagu dangdut bagus.
2: Sedikit aja lirik-lirik.
0: Iya, sedikit saja.
2: Oh, yang ini.

0: Kagak gini mah keren, kayak cengkok Melayumu itu keren.
1: Makanya kepas kan?
0: Iya, pas. Pas dia semua pas. Pas. Cocok jadi penyanyi. Saya sarankan, kalau dari saya ya, saya sarankan kamu coba bintang radio tahun ini. Oh,
1: iya, mulai dari kecil-kecil dulu.
0: Iya, kita ada ritual pasti mendukung ya, Kak. Pasti. Kak Apil juga pasti yang paling pertama.
1: Beta suka nyanyinya cuman enggak masalah nadanya kurang bagus, tapi suka nyanyinya juga. Suka nyanyinya lagu bahasa Inggris.
0: Cuman belum terlalu mengasah vokal saja.
1: Iya. Cuman ya nyanyi gitu aja.
0: Ini juga masih alami. Tapi pada intinya yang penting kita suka, kita bisa, tidak fals. Nanti selanjutnya kan tinggal dipoles, dikembangin,
1: dibenerin aja.
0: Iya, dan kita harus berani, kalau menurut saya ya, kita harus berani tampil. Mencoba tampil di ajang-ajang. Iya. Jadi Kak Gema cobalah di Bintang Radio kali ini.
1: Oh, pernah deh. Pernah dia ikut di itu. Itu hari pendidikan kalau enggak salah itu kan membuka acara menyanyi tuh di Taman Huijang,
0: Landmark ya.
1: Terus dia ikut, dia daftarkan diri, terus dia menyanyi lagu apa?
2: Lagu Indonesia
1: Raya.
0: Kalian ini teman dekat ya?
2: Iya, satu kelas.
0: Kelihatan kayak saling mengenal.
1: Iya. Aku kayak ketang itu kan ada circle-circle-nya. Jadi dia circle-nya beda dengan saya.
0: Gitu. Tapi kalau cerita kalian nyambung.
1: Nyambung, insyaallah.
0: Mungkin masalah circle itu karena ketertarikan kalian saja ya. Tapi kalau kimia
1: untuk berteman ya bisa.
0: Kita apa?
1: Berinteraksinya cepat gitu.
0: Terus hasilnya di Landmark kayak apa?
1: Iya, hasilmu di Landmark itu seperti apa? Yang pas kau menyanyi terus?
0: Terus hasilnya bagaimana? Ya. Maksudnya itu hanya mengisi atau lomba atau bagaimana?
2: Lomba sih, cuma saya tidak dapat juara gitu.
0: Belum, bukan tidak ya, belum.
1: Oh, belum saatnya kalinya.
0: Saya percaya itu karena mungkin Kak Gema belum terlalu mempersiapkan diri saja. Karena kan kita di sini juga kegiatan kadang mendadak ya. Pas tiba momen, tiba akal juga.
1: Tiba-tiba.
0: Iya, tiba-tiba kayak gerak jalan ini toh. Yeah. Tiba-tiba. Untung kayak dari tahun ke tahun ada, jadi kayak orang aturan baris-baris itu tidak terlalu kaget lagi toh. Mm-hmm. Jadi latihan satu minggu sudah bisa penyesuaian begitu. Yeah. Kalau tidak pasti belepotan toh. Yeah. Paling gak tahun
1: datang. Mulai kayak ini maksudnya kayak su buat dari ini tapi dong baru bilang gitu.
0: Iya.
1: Terus kita baru daftar jadi belum mempersiapkan diri
0: dengan baik ya, mungkin karena undangan juga terlambat. Iya. Oke, kita sampai ke akhirnya kalian berdua praktek di RRI Tua.
1: Wah, senang.
0: Kesan pertama prakteknya kayak bagaimana? Dari Kak Abel dulu.
1: Kalau beta tuh beta kesan pertamanya tuh kan kalau ketong sumagang ini kita berasa kayaknya jadi orang-orang kantor. Karena beta lihat orang-orang kantor kan kerja kayak gimana sih, kepo gitu. Apalagi kalau di RRI kan katanya Bapak guru bilang kata, "Ih, kamu dapat di RRI?" langsung, "Iya, Pak." Langsung, "Wih, bagus itu, bisa menambah wawasan apalagi itu kan tentang jaringan-jaringan apa? Pas di kompu jurusan."
0: Iya, betul. Kalau yang jaringan datang di RRI itu optimal sekali.
1: Iya, sama. Iya, pasti.
0: Terus
1: kayak mungkin kalau dong kasih ketong kerjaan yang bagus-bagus boleh kayak kalau ketong sih dapat dia yang ketong memang ketong suruh praktek di sekolah terus ketong datang praktek di sini lah ya, terus kayak dong puji ketong ketong puji ketong terbang lah.
0: Tapi tadi kakak-kakak teknik puji ngomong dua. Iya, beta bilang begini, beta mau pakai teman dua itu bareng beta denger dong dua di sekolah tuh berprestasi deh, kalau salah ambil kelas tiga tuh langsung kakak yang satu tuh kakak yang sana tuh dia bilang begini, Kakak Arif dia bilang begini, pantasan paling cepat nyambung.
1: Udah tahu ya dari sananya.
0: Iya, dia bilang begitu, pantasan paling cepat nyambung, anak-anaknya pintar di sekolah.
1: Insyaallah.
0: Kan dia orang Makassar tuh, pantasan cepat nyambung dia.
1: Oh, pakai logannya langsung. Iya.
0: Kalau Kakak Gema, ya. Pengalaman pertama?
2: Pertama masuk itu kayak rasa takut begitu ya.
0: Ada gugupnya.
2: Iya. Terus ya kalau sekarang sih udah lumayan
0: bisa menyesuaikan.
2: Iya.
0: Terus sekarang yang kalian lakukan apa saja? Apakah ada sesuatu yang kalian tidak pernah praktek di sekolah ada di sini?
1: Ada.
0: Apa itu?
1: itu pegang kamera, yang pas siaran-siaran terus
0: siaran langsung.
1: Yang pas ketemu pergi di itu pasar Langgur itu. Oh,
0: yang kerja bakti masal
1: itu. Terus lihat cara dong apa siaran langsung itu kayak gimana. Terus cara perekaman juga bagaimana.
0: Sudah lihat juga cara editnya?
1: Sudah. Di iskadom peruangan.
0: Kakak ini dong luar biasa dong, biasa terbuka saja. Iya.
2: Terus iya apa merekaman audio.
0: Rekaman audio ya.
2: Terus di apa mengedit.
0: Cool edit. Pakai cool edit. Oke. Iya. Terus apa lagi? Oh, itu belum dapat di sekolah juga.
2: Iya. Berarti langsung edit.
0: Edit, gitu, iya. Jadi dari rekaman kamera, edit, rekaman voice, edit, iya. Semuanya kalian sudah pelajari ya.
1: Iya.
0: Kalian sudah punya modal jadi pegawai RRI.
1: Iya, tadi saya bantu Pak Satu itu, Pak Adi yang di ketemu samping ruangan itu kan, Anta suruh kata, "Kau tulis itu." Kan audionya Anta cuma kasih audio, terus Anta tulis bilang kata, "Ku bikin dalam bentuk teks." Lalu baru yang audio ini paling panjang sekali, akhirnya saya akalin saya cepat-cepat pakai game ini toh, nggak masuk langsung pakai game ini langsung ubahkan jadi teks saja, langsung cepat langsung beta print, langsung kasih antar langsung, wih bagus, cepat lah,
0: belum tahu ini genset guys,
1: anto kiranya itu beta pakai apa dengar lalu beta tulis, tapi itu beta sing begitu beta langsung masuk di game ini lalu game ini yang sendiri yang tulis
0: sesuai voice itu,
1: langsung cepat beta print lah kasih antua, langsung antu kira beta yang tulis
0: karena kalau kita manual ketikan lama,
1: iya, lama.
0: Baru kita harus over voice nya ke Gemini pasti dia langsung
1: harus dengar terus tulis, iya, lagi capek.
0: Kalau sudah ada teknologi yang canggih untuk membantu lebih cepat, kenapa tidak.
1: Ada yang mudah kenapa enggak.
0: Iya, itu dia. Kalau Kak Gema,
2: iya,
0: Kak Gema, yang paling berkesan saat praktek di RR Ritual?
2: Paling berkesan sih sudah waktu kalau disuruh kerja terus kayak cepat mudah dipahami terus cepat selesai kerja.
0: Kayak ada kepuasan. Iya. Dan memang itu yang tadi dibilang, kalian cepat nyambung.
1: Iya.
0: Sekarang gini, tadi kalian berdua mengatakan hal yang sama. Termasuk kalian belum punya sarana seperti kamera. Padahal kan kalian di jaringan juga butuh itu ya. Karena pengiriman lewat jaringan itu kan file. Bisa dokumen, bisa audio, bisa juga visual. Kamera, audio, visual. Nah, apa yang kalian harapkan? Harapkan dari pihak terkait untuk sekolah kalian. Karena kan sekolahnya negeri ya. Karena itu juga mendesak, sangat dibutuhkan.
1: Kalau berharap sih, berharap itu ketemu itu alat-alat praktik di sekolah tuh ada banyak supaya ketemu bisa belajar. Kayak dong dapat suruh ketemu suruh praktik itu ketemu sudah tahu pas pergi masuk magang begini, tinggal dong suruh ketemu kerja ini langsung ketemu tahu. Gitu.
0: Iya, bisa connect. Untung kalian siswa pintar jadi bisa cepat
1: tak connect.
0: Kalau misalnya agak susah terus malu-malu bertanya juga, agak susah nanti ya. Tapi karena ya puji Tuhan kalian cepat jadi
1: cepat. Amin.
0: Mudah-mudahan lebih cepat selesai. Amin. Dari sini tamat kuliah apa kerja?
2: Kalau saya sih kuliah dulu, gak tau.
0: Oh, kuliah dulu supaya lebih maksimal lagi. Ada rencana kuliah sambil mungkin praktek-praktek apa? Kan sudah ada pengalaman nih dari Ritual.
2: Iya.
0: Kan di sini kan banyak buat ngonten tuh, konten-konten siar acara siaran.
2: Iya ya. Kalau dari saya sih kuliah
0: dulu, fokus dulu ya. Fokus kuliah dulu. Konten kreator?
2: Belum sih soalnya malu sama kamera.
0: Oh, malu sama kamera.
1: Tapi dia sering rekam dia diri sendiri di kamera.
0: Tapi buat file pribadi. Tapi tidak apa-apa. Ada sebenarnya Kak Gema itu apa? Sekarang kalau kita ngonten kan, kalau kita buang ke medsos kan bisa tambah-tambah penghasilan.
1: Cuan-cuan
0: juga kan. Kayak seharian aja kayak sekolah lagi apa, bikin apa toh. Kalau Kak Abel rencananya?
1: Kalau beta sebenarnya mau kuliah. Iya, iya kuliah, cuman
0: pasti kuliah pasti maksudnya
1: pasti. Cuman beta mau tes dulu.
0: Oh, tes apa nih?
1: Tes koat.
0: Oh, koat. Iya. Oh, cita-citanya jadi koat.
1: Iya
0: sih, kalau polisi tentara kan sesuai bidang masing-masing juga ada dibutuhkan di sana kan.
1: Iya, makanya beta tes, iya tapi beta tes dulu kayaknya selesai tamat teman sekolah itu beta mau tes dulu latihan-latihan kayak lari terus tambah-tambah fisik kalau bisa baru beta pergi di Ambon lalu tes gitu.
0: Tapi kalau yang berhasil misalnya ya, toh
1: apa-apa.
0: Kuliah dulu
1: iya.
0: Karena kalau sarjana baru tes itu langsung pangkatan naik.
1: Iya pasti.
0: Pesan-pesan buat teman pro 2 karena kita sudah di penghujung waktu.
1: Pesannya tuh rajin-rajin belajar terus apalagi kalau ini apalagi kalau di rumah itu kan ada waktu-waktu luang tuh itu fokuskan diri di yang kayak kotong punya keinginan kayak kotong suka menyanyi ke kotong suka kayak komputer gitu usahakan hasa-hasa kemampuan lah gitu
0: hasa-hasa biar lebih mahir. Kakak Gema?
2: Iya jadi harus lebih giat belajar supaya iya benar-benar menambah wawasan
0: iya jadi kalau digabungkan pesan kalian berdua rajin belajar dan rajin mengembangkan minat dan bakat. Oke, terima kasih teman pro 2. Banyak hal yang kita dapatkan dari obrolan kita dengan Kakak Gema dan Kakak Abel di sore hari ini. Semoga memberikan inspirasi dan manfaat buat kamu, aku dan mereka. Yeah. Selamat sore sampai di sini perjumpaan kita di Sore Ceria with you dari Area Ritual. Juga untuk Ternate, Ambon, Bula, Somlaki dan untuk kamu yang mendengarkan RRI di mana saya berada terutama sama Pro 2. Selamat sore dan sampai
1: jumpa lagi. Dadah.
3: Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Somlaki. Demikianlah acara Sore Ceria.
4: Teman terbaik kamu.
5: John, angkat nih.
6: Oke. Ada bimu.
5: John, angkat nih.
6: Oke. Wih, ada bimu.
7: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komit.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
1: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wow. 96.3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat. Zikrullah.

علي الصلاة حي على الفلاح.

Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah

darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Waktu menunjukkan tepat pada pukul 19 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Zulkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan, teman Pro 2, sequel Michael ditargetkan syuting pada akhir tahun 2026. Yes, teman Pro 2, sequel film biopik Michael Jackson, Michael, kini memasuki tahap persiapan produksi. Lionsgate selaku rumah produksi menargetkan proses syuting dimulai akhir 2026 atau awal tahun 2027. Hal itu sejalan dengan rencana perilisan film tersebut pada akhir 2027 atau paruh pertama 2028 di bioskop. Rencana tersebut disampaikan sekitar 2 bulan lalu setelah Lionsgate memastikan Michael lanjut ke film sequelnya. Kita beralih ke dunia olahraga, teman-teman Pro 2. Timnas voli putri Indonesia melesat dekati 50 besar ranking FIVB. Timnas voli putri berhasil naik peringkat pekan ini setelah tampil di C5 Cup 2026 dan mulai mendekati zona 50 besar. Timnas voli putri menambah poin lewat kemenangan atas Vietnam di pekan kedua C5 Cup 2026 dan Indonesia saat ini ada di posisi ke-56 dengan catatan 65,41 poin. Hal itu membuat timnas voli putri mengalami kenaikan sebanyak 4 peringkat dari pengumuman peringkat sebelumnya. Dengan demikian, Indonesia akan makin mendekati zona 50 besar dunia. Dan menurut Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada malam hari ini. Info Pro 2 dapat kamu ikuti setiap harinya pada pukul 6, pukul 10, pukul 15, dan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Julkaran mengucapkan terima kasih dan selamat malam teman Pro 2. Sampai jumpa.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku Alam Julkarnain di hari Senin ini ya. Hari Senin 10 Agustus 2026 pastinya akan memulai jaga malam jam 8 malam nanti Teman Pro 2 sampai tengah malam ya, akan aku temani dengan lagu-lagu bagus pastinya dan juga pembahasan-pembahasan yang mungkin bakal close to our heart ya Teman Pro 2. Tapi yang pasti aku pengen ngajakin kamu buat jangan lupa bersyukur hari ini ya Teman Pro 2, apapun yang sudah kamu kerjakan dari pagi sampai malam hari ini, semoga semuanya lancar-lancar, mendatangkan hal-hal baik, mendatangkan manfaat untuk diri kamu dan juga orang-orang di sekitar kamu, Teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu pengen mengeluh sesekali juga gak apa-apa ya Teman Pro 2, karena kita adalah manusia biasa ya. Wajar nih kalau misalnya terkadang kita ngerasa lelah, kita ngerasa capek terhadap hal-hal yang mungkin terkadang membuat kita tuh kayak bisa gak ya ngelaluin semua? Bisa gak ya? Sanggup gak ya? Nyampe gak ya? Pasti bisa, pasti sampai Teman Pro 2. Kalau misalnya kita gak menyerah dan kita gak diam di tempat, di situ-situ aja Teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu pengen mencapai sesuatu, kamu ingin menggapai apapun harapan dan juga mimpi-mimpi kamu, then just chase for it, go for it Teman Pro 2. Ya, walaupun mungkin terasa berat, tapi kalau misalnya kita berusaha, kita berdoa, kita melakukannya dengan sepenuh hati Teman Pro 2, yakin ya kita bakal sampai di tujuan kita nih. Kamu percaya gak? Aku percaya sih Teman Pro 2. Walaupun mungkin harus tertatih-tatih dulu nih, harus berdarah-darah Teman Pro 2, tapi kalau misalnya kita yakin dengan tujuan kita, selama itu tujuan yang baik, yang positif ya, kenapa enggak gitu Teman Pro 2. Tapi kamu juga harus tetap membuka satu ruang untuk ikhlas, karena gak semua mimpi harus jadi kenyataan ya. Bisa jadi Teman Pro 2, mimpi kamu yang ini nih berubah nanti artinya menjadi kenyataan dengan bentuk yang lain Teman Pro 2. Aku juga selalu percaya sih terhadap konsep yang itu. Jadi ketika aku punya satu mimpi atau beberapa mimpi yang mungkin sudah terkubur karena tidak bisa lagi aku capai karena sudah melewati batas usia gitu untuk mencapainya, aku percaya bahwa mimpi-mimpi itu akan menjadi nyata dalam bentuk yang lain Teman Pro 2. Yakin? Gak yakin? Aku sih yakin dan percaya. Dan Teman Pro 2, dari kemarin kita disuguhin terus nih sama FYP di TikTok dari Nona Teman Pro 2 ya, yang keren banget tampil di HITZ di Los Angeles Teman Pro 2 dan membawakan lagu yang baru banget rilis seminggu atau dua minggu lalu yaitu Hong Teman Pro 2, dan ternyata orang-orang sana juga pada suka dengerin Om Telolet Om ya di Amerika Serikat nih Teman Pro 2. Ada juga salah satu performance mereka yang aku suka banget dan kayak captivating banget ya ketika ngeliat dan juga ngedengerin mereka tuh pas mereka kayaknya ngasih teaser dari Rollerblade Part 2 deh. Jadi kayak jenengnya Sopo tuh kayak apa ya kalau bahasa Jawanya, siapa namanya atau apa gitu pokoknya. Nah itu tuh kayak represent Indonesia banget Teman Pro 2, dan lagunya juga ternyata enak banget, bukan cuman sekedar modal cari viral gitu ya, tapi memang lagunya oke banget. Tapi karena belum masuk di sini ya, karena memang belum rilis albumnya, kalau gak salah itu di tanggal 18 September Teman Pro 2, masih sebulan lebih lagi, udah gak sabar banget karena kurang lebih ada 15 track yang bakal dirilis di album Island Girl, bukan Island Girl from Indonesia, bukan ya. Itu judul lagunya Rollerblade Teman Pro 2. Kalau judul albumnya Island Girl aja. Ada 15 track, dan yang aku sayangkan itu kenapa gak ada lagu-lagu yang sudah dirilis sebelumnya, kayak Shoot, kayak Superstitious, Sizzle pun gak ada ya. Aku mungkin bakal sedikit mengerti ya kalau Sizzle kan karena theme song dari Mobile Legend kan. Tapi banyak banget lagu-lagu yang sudah dirilis ternyata tidak masuk. Yang masuk ya Work sama Rollerblade. Ya udah, banyak juga yang tahu Nona dari lagu-lagu yang udah dirilis itu ya Teman Pro 2. Tapi it's okay, kayaknya di 15 lagu ini kita bakal nemuin lagu-lagu keren lainnya dari Nona, dan aku berharap juga ada lagu-lagu yang bring back their R&B soul and juga apa ya, vocally. Aku pengen dengerin vokal mereka lebih jelas lagi ya Teman Pro 2, dengan lagu-lagu yang sudah rilis sebelumnya seperti Shoot dan Superstitious tadi. Itu gold banget sih menurut aku. Dan Teman Pro 2, jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng Alam di 96,7 FM di Pro 2, alternatif teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di All Around Indonesia. Batu di Provinsi Jawa Timur pada awalnya berdiri sebagai kota administratif pada 6 Maret tahun 1993. Kemudian, Kota Batu ditetapkan menjadi daerah otonom pada 17 Oktober tahun 2001 sebagai pemecahan dari wilayah Kabupaten Malang. Kota Batu yang terletak di daratan tinggi dengan ketinggian 700 hingga 1700 meter di atas permukaan laut, yang di mana posisinya menyebabkan suhu di Kota Batu selalu dingin dan sejuk, sehingga disebut sebagai salah satu kota terdingin yang ada di Indonesia. Dengan potensinya, Bappenas sempat menyebut Kota Batu sebagai The Real Tourism City. Dan Kota Batu disebut sebagai kota agropolitan karena menjadi kota pertanian yang tumbuh dan berkembang dari hasil bumi yang dihasilkan. Seperti diketahui, Kota Batu memiliki tanah yang subur dan dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam. Kota Batu tidak hanya menghasilkan buah apel saja, namun juga sayuran dan buah-buahan lainnya. Lokasi Kota Batu dengan tanahnya yang subur membuatnya cocok menjadi tempat budidaya berbagai tanaman, dan salah satunya adalah buah apel. Apel kemudian menjadi komoditas perkebunan buah utama dan menjadi identitas dari Kota Batu hingga saat ini. Kota Batu terletak di daratan tinggi dengan pemandangan yang indah dengan udara yang sejuk. Sejak abad ke-10, wilayah ini digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan. Dan begitu pula pada masa kependudukan Belanda, lokasi ini digunakan untuk tempat peristirahatan. Karena suasana dan lokasinya tersebut, Kota Batu pernah disebut sebagai Swiss kecil.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di All Around Indonesia.

Teman Pro 2, kalau misalnya kamu follow Instagram pribadiku ya, itu kamu bakal mikir aku block kamu karena aku lagi deactivate Instagramku Teman Pro 2. I just need apa ya? Some social media break sih Teman Pro 2 untuk sementara waktu aja. Nggak ada maksud atau tujuan apa-apa, cuman ya pengen aja, aku ngerasa perlu gitu. Karena apa ya, mentally draining aja menurut aku. Bukan karena aku membandingkan diri dengan orang lain atau mungkin melihat orang lain terus kayak iri dan ya semacamnya gitu. Bukan, Teman Pro 2. Aku lebih ke lagi apa ya, lagi ingin fokus sama diri aku sendiri gitu tanpa harus melihat hal-hal yang sebenarnya tidak ingin aku lihat di media sosial. Jadi kayak ya seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, lelah secara mental juga dan bisa bikin hilang fokus. Dan menurut aku perlu banget untuk social media break. Dan untuk sampai kapan aku belum tahu ya, targetnya seminggu ya. Tapi kadang kalau misalnya ngerasa sepi dan ngerasa harus aktivasi lagi nih Instagramnya, ya akan dibuka lagi gitu teman-teman. Cuman ya untuk sementara waktu belum dulu. Jadi kalau misalnya kamu juga butuh social media break, it's really okay to do that, Teman Pro 2 ya. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan, jangan takut Teman Pro 2, yakin aja semuanya pasti akan baik-baik aja.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Teman Pro 2, tepat pada pukul 19.54 menit waktu Indonesia Timur akan kita ikuti kumandang azan sholat isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar Allah.

Teman Pro 2, selamat malam. Welcome to Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bareng aku Alam Jul, karena ini pastinya akan nemenin kamu sampai tengah malam nanti ya di Jaga Malam edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Teman Pro 2, kayaknya rasanya baru kemarin banget gitu ya, kita tahun baru 2026, sekarang sudah bulan Agustus aja gitu. Rasanya cepet banget teman Pro 2, karena aku ingat bulan Oktober 2025 itu aku baru syuting video klip lagu baruku kan, yang Cinta Tersampai itu teman Pro 2. Dan sekarang sudah Agustus, September, Oktober, which is 2 bulan lagi sudah setahun dari proses syuting video klip. Jadi kayak cepat banget waktu berlalu teman-teman Pro 2 ya. Yang pasti jangan pernah menyerah terhadap apapun ya, hal-hal yang ingin kamu capai teman Pro 2, mimpi-mimpi dan juga harapan kamu teman Pro 2. Mungkin belum hari ini, mungkin belum besok, mungkin nanti teman Pro 2, tapi yang pasti selagi kamu berusaha mewujudkannya, aku yakin kamu pasti akan sampai kepada tujuan kamu. Dan teman Pro 2, pastinya dengan lagu-lagu bagus yang akan nemenin kamu sepanjang malam hari ini ya. Jadi pastiin kamu stay tune terus di 96,7 FM.

Aduh, sakit banget sih ya teman Pro2 kalau misalnya udah setahun mencoba gitu ya mati-matian biar dia suka sama kita, tahu-taunya dia nggak memilih kita sama sekali. Bahkan jangankan masuk opsi untuk dipilih ya, dilihat aja enggak ya teman Pro2. Apa nih yang kamu bisa lakukan teman Pro2, atau apa yang akan kamu lakukan lebih tepatnya ketika kamu tidak dipilih oleh seseorang yang kamu berharap banget dia mengarungi semuanya bersama dengan kamu teman Pro2. Di dalam impian kamu tuh kayak kita bakal jalan-jalan ke sana kemari mencari alamat. Oh enggak teman Pro2. Itu ayu ting-ting ya teman Pro2. Maksudku lebih ke kita akan mengarungi semuanya bersama-sama ya, kulineran berdua, nonton bioskop bareng-bareng, semuanya kita lakuin sama-sama. Tapi sayangnya kamunya pakai perasaan, dianya biasa aja teman Pro2. Jadi ya nggak ada yang salah sih sebenarnya ya, cuman memang perspektif dan juga sensitivitas orang terhadap sesuatu memang beda-beda. Jadi kalau kamu adalah orang yang berlebihan itu, sabar teman Pro2, semuanya pasti akan berlalu. Tapi kalau kamu orang yang biasa-biasa aja juga, ya berarti kamu memang tidak peka dan tidak sensitif. Kamu harus lebih belajar untuk bisa mengerti perasaan orang lain ya. Kalau misalnya nggak ada perasaan sama sekali, jangan buat orang ngerasa kamu ada perasaan atau attach to her or him ya teman Pro2. Dan pastinya teman Pro2, jangan lupa jam 9 malam nanti kita bakal ada MLC atau Music Live Chat bersama dengan Pro2 FM Jakarta yang udah pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget pembahasan buat kamu yang pengen nimbrung, pengen join, pengen request lagu, pengen minta lagu, pengen kira-kira kalem atau alam bahas ini dong. Boleh banget langsung WhatsApp aku aja di 081373125896 atau di Instagramnya Pro2 @radioPro2_ternate2-nya pakai angka. Dan teman Pro2, semoga hari Senin kamu berjalan lancar ya. Semoga kamu mendapatkan semua hal-hal yang kamu inginkan. Dan jangan lupa juga manfaatin waktu istirahat kamu sebaik-baiknya.

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가보자.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

kamu sudah pernah mengikuti tes IQ. Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

Teman Pro 2 masih di 96,7 FM Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu bareng aku Alam Julkarnain ya. Masih dijaga malam nih pastinya nemenin kamu. Dan kalau misalnya hari ini yang enggak ada nanyain kamu teman Pro 2 gimana? Hari ini aku nanyain deh ke kamu ya. Tapi kamu harus jawab di WhatsApp. Gimana kabar kamu hari ini? Apakah semua berjalan lancar sesuai dengan yang kamu harapkan atau tidak? Atau apa nih yang pengen kamu sampaikan untuk hari ini teman Pro 2? Langsung aja WhatsApp aku di 0813-7312-5896. Aku nungguin kamu di sini sekarang juga teman Pro 2. Karena aku sebenarnya lagi bingung mau makan apa ya malam hari ini. Karena aku tuh dari kemarin kayak makan ayam, makan ikan. Ya ganti-gantian lah ayam ikan gitu terus. Tapi kayaknya aku pengen makan mie instan deh hari ini. Kayak udah kangen aja gitu makan mie instan panas-panas, mie kuah gitu. Mie soto pakai telur, pakai sosis, pakai bakso. Enak banget gak sih teman Prodo? Yakin gak mau nyobain? Aku ya kalau misalnya bikin mie instan teman Prodo selalu pakai itu. Sosis Kanzler satu aja, terus kayak kalau misalnya ada baksonya aku beli baksonya juga, terus pakai kornet kalau ada kornetnya karena jarang beli kornet juga sebenarnya, dan nggak ada kornet yang ukuran kecil-kecil kan ya, dan juga sama telur. Aku penyuka telur banget teman Pro 2. Bahkan kalau ada tahu ya, tahu di rumah gitu, aku bakal jadiin tahu rebus di dalam minyak sekalian. Itu tuh

Bener-bener enak banget teman-teman, produk kamu harus cobain ya. Dan kalau misalnya aku lagi mood makan keju, aku bakal parutin keju yang banyak-banyak, walaupun sebenarnya bikin enak ya kalau makan mie kuah pakai keju sebanyak itu teman-teman Pradua. Oh iya, terus aku pakai rawit juga. Aku pakai rawit yang cukup banyak, entah 7 sampai 8 cabai rawit aku potong-potong gitu pakai gunting teman Pradua. Terus aku campurin deh. Ih, enak banget. Kalau aku suka Indomie soto sih. Kalau kamu suka apa? Pasti kebanyakan mie goreng gak sih? Karena teman-teman di sekitarku suka banget sama mie goreng. Kalau aku lebih suka mie kuah sih, dan mie kuahnya harus 2 terus pakai nasi juga. Tapi kan enggak apa-apa, jarang-jarang teman Pradua. Dan jangan kemana-mana teman Pradua, pastiin kamu ikutan untuk MLC di malam hari ini. Bakal ada music live chat ya bersama dengan Ellen dan juga Edit yang bakal ngobrol-ngobrol seru bareng Kotak teman-teman Pradua. Jadi pastiin kamu stay tune terus hanya di 96,7 FM.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

Well, teman Pro 2, seperti yang sudah aku mention sebelumnya, selain kita bakal ada yang namanya MLC atau Music Live Chat bersama dengan Edit dan juga Ellen dari Pro 2 FM Jakarta yang bakal ngobrol-ngobrol seru bareng Kotak, teman Pro 2 selama 1 jam ke depan. Jadi kamu gak perlu kemana-mana, tetap di ruang dengar kamu. Aku bakal balik lagi jam 10 malam nanti, so stay tune terus hanya di 96,7 FM dan enjoy!

0: si Klarce. Hola, hola, selamat malam Indonesia.
1: Yo, yo, yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
0: Wow.
1: Wede, wede. Udah tahu kan kalau baju kita hitam-hitam kayak gini?
0: Ya,
1: udah pasti tahu. Makanya lihat Instagramnya dong.
0: Benar, kita akan ada kehadiran seseorang yang ada di Centil Era.
1: Nah, benar. Centil Era kita semua ya harusnya.
0: Centil pada masanya, bro.
1: Centil pada masanya, apa ya, bisa dibilang centil iya, galau iya.
0: Benar.
1: Sakit hati juga iya.
0: Nah, itu dia, pokoknya kayak lengkap banget ya.
1: Betul, karena udah hitam-hitam nih ya, udah tahu pasti nih.
0: Seru.
1: Kita akan ketemu sama kuburan band.
0: Salah. Kemarin dia konser jajan dulu tuh. Anyway, gimana kabarnya teman produser Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, bro.
1: Betul.
0: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
1: Yes, bener banget.
0: Seru.
1: Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kenal awal bulan ya hari ini.
0: Betul.
1: Terus juga memasuki minggu kedua juga
0: Benar. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
1: Betul.
0: Karena selain tanggal muda.
1: Pasti.
0: Kita bakal ngobrol sama, barengan sama, apa ya, sebuah band
1: sebuah
0: yang
1: band.
0: Mungkin udah legend banget lah ya.
1: Parah.
0: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
1: Minimal sekali udah pasti pernah
0: dengerin. Benar. Karena kita bakal ngobrolin ngobrol bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
1: Waduh.
0: Mulai dari pelan-pelan
1: asik,
0: saja.
1: Asik. Beraksi.
0: Ui, terus apa lagi?
1: Pelan-pelan saja.
0: Nah, pokoknya masih banyak lagi yang lainnya okay. Gitu ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Kotak.
1: Yeay.
0: Buat jadi, kamu yang pengen seru-seruan, yang ingin tanya juga, karena dia baru saja ngerilis single terbaru.
1: Yoi.
0: Hari ini banget nih, baru rilis nih.
1: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
0: Iya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Pro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Dan juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
0: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC Music Live Chat.

0: Si Music Live Jam.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan jika kau
1: openingnya kok ramah di kuping.
3: Makan bencanya.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Aman, Mas.
4: Gua yakin 100% yang lagi pada dengerin langsung nurunin volume. Gua enggak usah pakai headphone ya.
1: Enggak apa-apa. Oh iya, enggak apa-apa.
4: Tadi cuma berdua, sekarang 1000.
0: Iya, bener. Kalinya langsung banyak ya.
1: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan-tangan kotak teman berdua.
0: Wow.
3: Alright. Oke, berdua FM. Aku
4: kenapa
3: sih?
4: Itu job desa mereka.
0: Iya, bener. Mau ditanyain kabar sih, jelas baik sih.
1: Iya, ya. Kasih pertanyaan yang gak template dong, Dev.
0: Gimana, Jakarta macet?
4: Enggak. Ini live malam hari, pagi aja dulu kita jalan.
0: Iya kan?
4: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
0: Gokil, bener. Yes.
4: Karena malam.
0: Itu.
3: Kebetulan kita baru ngerilis, ini radio pertama yang kita datengin.
0: Iya bener.
4: Belum kesana berijinya, coy.
3: Karena deket habis kegiatan dari Cik ini.
0: Oh, iya bener. Sekalian.
1: Mantas.
0: Gitu, ya. Jadwal, oh deket ke posisinya langsung aja gitu.
1: Cek location dulu.
4: Gak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
0: Kenapa tuh?
4: Karena relay di 70.
1: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Biasa loh.
1: Terhormat sekali.
4: Kita loh yang makasih.
1: Iya.
4: Makasih ya, udah bisa numpang.
1: Kebetulan malam ini gak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
4: Kurang satu cuy, kita pulang yuk.
1: Aman. Gokil. Jadi gimana nih, lo kaget gak? Ternyata energinya kotak wah ini baru datang cuy.
0: Iya sih, jujur. Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, semangat ya.
1: Iya benar.
0: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
4: Semangat kalau nggak ada orang di mobil, tadi pada tidur semua.
0: Oh, benar.
4: Recharge nggak bisa, kita harus semangat sama kalian, kita harus semangat.
1: Oh, thank you banget.
4: Energi kalian yang ngebawa.
0: Oh, yes.
4: Makasih banyak.
1: Kayaknya baru pada makan ya kayaknya.
4: Belum.
1: Justru belum. Wah, kacau deh.
0: Alright.
1: Oke.
0: Okay. Ada kotak ke Bapro 2. Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah ya.
4: Belum dong.
0: Oh, masa sih?
4: Kita band baru guys.
0: Baru berapa tahun?
4: 22 tahun.
0: Oke. Okay.
1: 2 dekade.
0: Berarti pertama kebentuk tahun 2004. Itu dari sebuah ajang kalau gak salah ya.
4: Ajang. Idola cilik waktu itu.
1: Iya emang ya.
0: Bener.
3: Mama
0: ngomel
4: terus.
0: Iya bener.
4: Ini yang lagi terhalang.
0: Ya. Langsung lembut ya.
1: Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
4: Lupa di syuting. Kaki kok di atas.
1: Kacau. Tapi tadi gimana Kak Tantri dari sebuah ajang?
4: The Dream Band.
1: And then.
4: Anak band.
1: Okay.
0: Yes.
4: This is 2004.
1: Okay.
4: 2004. Yeah, dulu itu ada di
1: TV7. Yes. Oh, you know,
4: and now Trans to You.
1: Yeah.
4: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
0: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
4: Tapi dikasih slot cuma dikit di sini ya.
1: Harus padat nih materinya, harus padat.
0: Bener.
1: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: kuncinya apa sih?
4: Berantem.
3: Berantem, harus berantem.
0: Oh iya,
1: kenapa gitu? Kenapa gitu, Mas?
3: Harus berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
3: Okay. Untuk saling mengerti.
4: Oh.
3: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
0: Oh.
4: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
0: Iya.
4: Dua cewek, satu cowok.
0: Satu cowok.
4: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan.
3: Gitu. Kebalik. Kan cowok lebih banyak ngalahnya.
0: Itu dia.
1: Itu.
0: Jujur.
3: Tahu kan mak-mak?
1: Betul. Oh, betul.
0: Iya, iya, betul.
3: Raster kuat.
1: ada dua lagi kan.
3: Enggak perlu divalidasi.
1: Iya, betul. Ada dua lagi.
4: Dua lagi.
1: Kan pengen kita
4: dimengerti.
1: Bukan kita
4: ingin
1: dimengerti. Tolong serius. Lewat tutup.
4: Enggak, nggak udah lucu dicuak.
3: Udah, diterusin nggak lucu.
1: Iya, benar. Jadi emak lawan dua emak.
3: Udah, selesai. Udah nggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik kalah. Satu lagi, kalah untuk menang.
0: Awe.
4: Lagunya apa tuh, kalah untuk menang?
0: Gak ada.
3: Bisa,
0: kita
3: bikin aja. Hah? Biar supaya gak diperpanjang.
1: Oh iya, bener.
4: Makanya gak usah curhat.
0: Makin panjang urusan
1: ini. Iya, iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
4: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
4: Karena gini ya.
0: Asik.
4: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia asik menuju dewasa.
1: Oh iya. Teenagers.
3: Baru kuliah tuh.
1: Teenagers. Iya. Yeah.
4: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya. Udah, menuju ya fase itu. Jadi karena
5: berat banget.
1: Iya, itu.
4: Bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
4: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
4: Okay. Enggak nyangka.
0: Oke.
4: Okay. Okay.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa.
3: Berharap iya. ada setelah itu menjelaskan apa mau dijabarin apa.
4: Gua kalau serius lapar, Mama.
3: Iya. Kita makan.
5: Nanti enggak nyangka. Kalau lo gue enggak bayam.
1: Aduh.
4: Ya Allah, roti.
1: Nyangka bayam.
0: Iya, benar. Nangka bayam gitu kan.
5: Ya serius. Jadi gitu kita belum album kita.
0: Oh iya. Benar.
4: Masih bridging. Sabar. Ini udah press release banget soalnya. Nempel di kepala nih.
0: Masih baru banget tadi soalnya ya.
1: Benar.
3: Belum kesana. Sabar. Belum
4: kesana. Serius.
3: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru.
4: Ini serius. Astagfirullahaladzim.
5: Memang mimpi kita itu pengen
4: ngeband sampai tua.
0: Oke.
4: Tapi sejujurnya dari kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
1: Betul.
4: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
1: Okay,
4: ternyata pada detik ini kita masih ngeband.
1: Okay.
4: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
3: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
4: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah. Gitu.
3: Suruh jalanin terus.
4: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
1: Jamaah. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, oh ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
4: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga,
1: gitu
4: kan.
1: Betul.
4: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah meletek banget nih,
1: gitu.
4: Udah saling kenal satu sama lain deh.
1: Gitu
4: kan. Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini, gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran, gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
5: Karena kita selalu merasa benar.
3: Iya, kan?
1: I feel you, bro. I feel you.
3: Gak, tak jelas gitu.
1: Iya, iya.
3: I feel you, bro. Memvalidasi sih.
1: Betul, I feel you, I feel you.
4: Iya, iya. Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua, kan?
3: Kalau sayang itu gak perlu diperjelas lagi. Kalau gak sayang gak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
1: Iya, bro.
4: Jadi YOLO itu...
1: Bridging aja sabar lu. Dia udah gak sabar. Dia udah gak sabar. Udah gak sabar.
3: Pertanyaannya masih menuju bridging.
1: Sabar. Udah gak sabar.
3: Tenang-tenang. Promo YOLO panjang kok.
1: Iya. Tenang.
4: Mas Oza, 2 episode ya?
1: 2 jam ya. 2 jam aman ya. 2 jam aman ya.
0: Benar. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengin ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
3: 20. Gak usah ngomongin umur deh.
1: Ya.
0: Umur kotak. Udah 2 dekade kurang lebih gitu kan.
3: Betul.
0: Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
4: Dening.
1: DNR barusan DNR. Barusan DNR.
4: Buat radio jelek banget. Jadi kita banyak ngomong.
1: Iya.
0: Terima kasih guys.
4: Kenapa coba?
5: Kenapa?
4: Ayo, kenapa coba? Ini biar enggak DNR nih. Kenapa?
1: Betul. Coba. Sambil berpikir.
5: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
4: Sudah 18 tahun.
1: Yes.
4: 18 tahun kita.
5: Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
0: Oke.
5: Itu 3 tahun yang lalu ya?
4: 2 tahun.
5: 2 tahun apa 3 tahun? Hampir 3 kali ya.
4: Yang gue tahu lo lagi enggak enak badan. Yang
5: gue diare lagi.
1: Waduh.
4: Jadi dia antara kepala sama perut.
1: Gak sinkron.
4: Apa gue jelasin? Tapi
5: okay. Gak seperti itu dong.
4: Betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Kita kan dikasih kepercayaan. Tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih, bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu Warner itu Music. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita gak ngapa-ngapain gitu. Setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Saya udah enggak, kita harus bikin musik deh, kita
5: karena
4: bikin
5: kan
4: musik.
5: Kita gitu. Juga di belakang kita kan ada banyak, enggak cuma kotak itu, bukan cuma bertiga. Banyak.
4: Dia bos cua namanya. Oh, salah. Oh, udah framing.
1: Di belakang kotak.
5: Produksi, manajemen, punya anak kan. Anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak gitu. Masa kita enggak berkarya lagi?
1: Benar.
4: Jadi sebenarnya sih pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar, harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran, tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya, sebelum digital masuknya konvensional.
1: Konvensional.
4: Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam di gelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru, tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
1: Iya. Paham. Kalau enggak ngerti subtitle-nya di bawah.
4: Paham ya? Ya kalau enggak ngerti boleh lah nanti di tap layar ya.
1: Terima kasih, orang baik.
0: Ting ting ting.
1: Terima terlalu dagang mas, terlalu dagang. Terlalu dagang kita jangan itu.
0: Ya udah. Oke. Oke. Berarti di bisa di
4: ya ampun.
0: Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu, di era digital gitu kan.
1: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
4: Iya benar. Oke, kita maka kita dari kemarin tuh selalu bilang, bukan bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang bilang, lo baru masih 22 tahun. Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang, kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh. Untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa gak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang. Minimal Gen Z yang memang, sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa sih gitu. Terus pola-pola mereka gak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue insecure, bukan insecure apa? Curious. Ya maaf, abis makan jengkol gitu. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
0: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
4: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
0: Betul,
4: kan?
0: Betul.
4: Kalau dulu
1: kayak Oza gitu, kayak Oza gitu kurang lebih ya.
4: Mas Oza bikin playlist kata gue.
1: Disuruh kerja. Kalau lagi nyantai. Oke.
4: Jadi tak kan hilang kan? Tapi pertanyaannya apa ya?
1: MD. Jadi MD dirinya sendiri.
4: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang kita tuh kayak lagi ada di padang pasir. Pilihannya banyak. Pada masa nggak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong. Kita ulang. Analoginya kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya intinya kita
1: kayak gini. Padang panjang.
4: Padang panjang.
1: Padang panjang. Padang mana nih?
4: Padang Siantar.
3: Padang Pariaman. Pariaman.
4: Kalian tuh kayak makanan lo mau milih apa? Iya benar-benar. Ah itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan? Mengganggu mata itu yang dipilih. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Gitu. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
5: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi banyak orang, banyak orang berdatangan.
4: Masya Allah banget.
0: Iya.
4: Kita gak se-expect itu. Karena kan dulu waktu pas di major, mereka sudah punya koneksinya. Ya kan. Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja. Udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya, seadanya teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal. Ataupun memang baru kenal. Mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast gak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh yang ibu pekerja tuh sama Mas Angga itu, boleh gak? Nah terus nanti aku bawa kotak nih pas lagi ini, boleh dong ini. Wah Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
3: Intinya ketuk pintu dulu lah. Maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
4: Betul ya kan? Satu-satu
3: gitu. Jadi memang saatnya kita belajar. Dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini nggak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
1: Mantap. Jempol.
0: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu. Betul. Akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyoloannya kotak gitu.
1: Yala.
3: Itu ada cerita lagi tuh.
0: Oke. Menarik.
1: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
0: Jangan. Jangan lupa like, share, dan subscribe.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Dan masih bareng sama Kota.
3: Bener,
1: aduh.
2: Barusan di pala gue bunda koral lagi. Lo ngomong gitu. No comment. No comment. Cerita. Astagfirullahaladzim. Bunda korla, izin bunda korla.
1: Izin, izin.
2: Ayo, ayo,
1: ayo. Ayo, ayo, ayo, ayo. Gue
0: gak apa-apa. Anak. Ditegesin.
1: Bener, bener, bener, bener, bener, bener.
2: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah... Ini single terbaru yang berjudul YOLO Single berarti ya?
3: Single.
2: YOLO Single. YOLO Single berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah YOLO?
3: Kita sih bareng-bareng ya.
1: Okay.
3: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
1: Yes.
3: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO gitu. Daripada You Only lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang memang agak kaku ya lidahnya.
4: Juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
2: Iya benar benar benar
3: betul betul betul. Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
1: Alright,
3: okay. War.
1: Oke.
2: Oke, oke. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
3: Bisa gak ngomongin gak usah yang betul dong?
0: Cini cuman kongkor aja, Bu.
2: Back sound ya.
0: Peran penduku.
2: Iya,
1: oke, kameo.
4: Peran kamu tuh penting kita berhasil.
2: Penting dong. Penting dong.
0: Betul.
2: Belum. Bahkan belum ada statement itu baru.
3: Cuma iya betul doang.
4: Kita proses kreatifnya kotak dong.
2: Boleh mas. Ya,
3: coba banyak gimana?
2: Coba.
3: Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab Berwin.
0: Nanya apa tadi?
3: Astagfirullahaladzim.
2: Kita
3: dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengar ini apa sih ternyata kata-kata doang. Gitu.
1: Okay.
3: Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures, sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
2: Oh. Okay. Dibantu teman.
3: Dibantu teman. Bantu teman. Iya.
4: Kolaborasi.
2: Iya, kolaborasi.
0: Jadi tentunya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
3: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat lo ya.
1: Enggak,
3: tapi gini. Jadi memang
0: tetap.
3: Tapi emang
0: banyak.
2: Iya.
1: Harga teman ya, harga teman ya.
2: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya Mas.
0: Lanjutan.
3: Jadi single YOLO ini, ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya?
1: Gak apa-apa. Sebenarnya sih.
2: Gak apa-apa.
1: Udah masuk pembahasan juga.
2: Iya.
3: Tadi kan you only live once.
2: You only live once.
3: Yang artinya apa cu?
4: Kamu hidup cuma satu kali.
3: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan. Karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu, kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya.
1: Okay.
3: Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan, akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I want it get started.
2: Okay.
3: Kalau lagi boleh banget.
4: Nyari notasi tuh kan bahasa alien kan.
2: Iya.
0: Itu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
3: Yeah. Kita emang orang Inggris banget. Yang enggak ada artinya.
0: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet
2: gitu. Iya.
3: Berasa keren dapet, ya.
0: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana ke keluar kan. Jadi
3: keluar rumah ke situ.
2: Maafin ya. Berarti dari dalam sampai luar gitu.
0: Jadi ada kata-kata I want to get started terus dikembangin sama Cua.
2: Oke.
4: Gua keep tuh enggak gua rubah.
2: Oke.
4: Terus dari situ dengerin musiknya, musik yang Sela udah bikin ini, kok gue ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan, gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
2: Iya betul.
4: Kenapa sih lo?
3: Gak apa-apa.
4: Gue gak kentut kok.
3: Enggak, gue gak kentut.
4: Hidung
3: ketawa.
2: Oh, lagu ketawa. Biar enggak lepas ya.
4: Iya, iya.
2: Oke, oke.
0: Waktunya biar solid.
2: Iya, iya. Berarti YOLO ini asik, berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
0: sekarang.
2: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
0: Betul.
2: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk

0: makan lagi.
1: Malam udah makan makan.
2: Oh udah makan ya.
0: Oh makan makan lagi.
3: Di depan sini ada nasi goreng enak. Info doang.
0: Oke, okay. Nice info. Oh, ya.
1: Semuanya yang ada di sini.
3: Kapalin, kapalin.
2: Jadi kemarin
1: kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
2: Oh iya, oh, iya. Info aja.
1: Ya udah deg-degan aja.
2: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang ada Tri juga.
1: 39.
3: Stop lagi. Dua.
0: Ditambah-tambahin.
3: Orang di mana-mana dimudahin ya, gue harus tuain ya.
0: Bener.
2: Gokil. Tapi ini emang sengaja mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya, gak sengaja?
0: Enggak sengaja.
4: Hasil tirakat ya.
2: Masa sih?
4: Tanggal ini kan hasil tirakat.
3: Enggak, dia tuh sebenarnya anak-anak kotak ini gak seneng kalau ngeliat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga. Jadi sebisa mungkin di tahun ini. Enggak, lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini, gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
1: Oh, bukannya sama keluarga ya?
3: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
4: Kemarin habis panggung soalnya.
2: Gitu. Oh iya benar.
1: Waktunya setiap hari ini belum ada waktu untuk keluarga. Udah 3-4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
2: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang mas. Terus promo lagi gitu mas.
3: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
2: Bener.
3: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya. Bahwa YOLO rilis di tanggal 9.
2: YOLO.
0: Benar. Aduh, happy birthday by the way.
2: Iya, buat Kak Tantri.
0: Selamat ulang tahun. Semoga lagu YOLO ini

0: LC Music Live Share. Yes,
1: dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak Teman Berdua. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, satunya single terbaru dari Kotak dan gokil banget.
0: Ternyata, benar.
1: Menurut lu gimana, cuy?
0: Kotak.
2: Iya, energinya
0: masih kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu-gitu, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah cuy. Parah.
2: Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi, ya. Yeah, kita ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system.
1: Ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya.

0: suaranya ya.
1: Bukan sonora.
2: Bukan.
1: Ekosistem?
2: Ekosistem.
3: Bukan.
1: Oh, bukan.
3: Okay. Energi.
1: Sound. Energi.
3: Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
1: Oke, okay, ya. Oke.
3: Okay. Ya kan?
0: Marwahnya zaman, marwahnya zaman dibalikin lagi.
3: Alhamdulillah. Silakan okay berbicara, Mas.
0: Jadi intinya, energi dan marwahnya musiknya Kota.
1: Yeah.
0: Itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya. Yeah.
0: Cuman secara spirit,
1: oke.
0: Okay. Yang awal-awal kotak itu aku balikin ke sekarang.
1: Oke. Okay.
0: Dengan dibalut dengan sound kekinian.
1: Iya. Yeah.
0: Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balikin sini. Yes. Gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi
1: okay, makanya
0: semangatnya masih oke. Okay. Terus apa namanya, vibe hentakan-hentakan zaman dulu tuh aku bawa.
3: Anthemic.
1: Anthemic.
0: Anthemic. Kita. I wanna get
3: it. Yang penting orang yang denger tuh gak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Iya. Jangan sampai tahu ya. Jangan sampai tahu.
0: Jangan. Cukup segitu aja kan. Yeah. Kalau diperpanjang deso tenang.
1: Iya. Iya. Tenang ya. Malah halus jadi Jawanya di sini.
3: Iya. Pulau Bade.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya emang rock banget Mas?
0: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ.
1: Oke. Okay.
0: Okay. Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Oke, okay, ya sudah. Ketika kita sendiri kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi.
1: Okay.
0: Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada.
1: Yeah. Oh. Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini Mas ya.
0: Oh, iya benar. Baru
1: satu. Mereka kaget. Ya,
3: filosofinya itu.
1: Mereka
3: tahu.
0: Itu kerjanya Cua.
3: Iya.
0: Oh, karena Cua. Di kotak punya tugas masing-masing.
1: Oke, oke.
0: Divisi masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
1: Iya, iya.
3: Saya humas.
1: Oh, job desk begitu ya.
0: Oh iya. Fashion stylist sama desain artwork Cua.
1: Oke.
0: Nanti konsumsi.
3: Humas. Dibilangin gue humas. Oh, PR.
0: Oh iya, PR.
1: Jadi konsumsi.
0: Kalau Tantri lebih ke apa namanya, PR sama movement.
1: Okay. Oh,
0: dia lagi on fire nih.
1: Oke. Okay.
0: Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang okay, yang jujur aku belajar sama dia.
1: Okay.
0: Walaupun aku kan tertinggal jauh ya maksudnya.
3: Enggak dong, enggak gitu dong.
0: Sekarang tuh apa sih movementnya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, ya udah nggak relate yang kita dulu. Dia mau belajar dan aku jadi ikutan belajar akhirnya.
1: Okay.
0: Oh. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya marketing,
3: klien lah pokoknya.
0: Klien
3: kan.
0: Klien
3: lah.
0: Klien. Kalau untuk klien dia privilege.
1: Privilege ya.
0: Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Gimana maksudnya? Enggak. Ganti topik.
0: khusus lobby melobi. Ah beliau.
1: Oh. Iya.
3: Lobby melobi silaturahmi tersenja.
1: Asik.
3: Alus. Bukan begitu Pak Uza?
1: Betul ya Pak Uza ya?
3: Valid. Itu kan benang-benang merah di artwork. Itu artinya kayak banyak hal yang root gitu.
1: Root.
3: Kayak, kan udahlah. Udah lo harus apa... lepas aja. Jadi ini serius. Tadi tuh gak nyampe soalnya.
1: Okay.
3: Boleh ya kasih gue tahu Cua pengen cerita tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
1: bukan
3: hari harinya. Jadi gue bantu Cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan Cua yang bikin.
1: Betul.
3: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Okay. Yeah.
3: Dia punya anak yang memang sudah difonis, sudah difonis mereka, dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue ngomong atau lu ngomong? Tapi bener kan, lu kan berarti kan kalau misalnya introvert itu kan sudah dites. Itu ya maksudnya dites.
1: Yeah,
3: oh, gue agak lebih tajam ya omongan gue ya. Iya dites. Poin detail
1: kalau kita deg-degan ya kita.
3: Screening, screening okay. Sudah masuk memang introvert. Ditambah, gue bantu cuy,
4: Gue aja deh, gue kan lagi.
1: Coba dari kita yuk, pilih Pikachu aja,
0: yang main siapa? Anak siapa? Anak-anak suka gitu, suka ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh depan
1: kreatif. Iya. Boleh. POV, macua coba.
4: POV ya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya.
4: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi. Gue dengerin nih ya kan. Wah, energinya kok kayak kita dibawa ke, kayak dibawa buat ayo begitu.
1: Iya, benar.
4: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
4: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi yang buruk. Lu tuh jelek, lu tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah
0: warna-warni,
4: banyak warna-warni.
1: Okay.
4: Nah gitu. Nah terus, nah makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah itu baliklah itu, gue kepikiran untuk gue pengen nih membuat sesuatu. Dek, mama bikin lirik nih lagu buat adik. Ini mama. Mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan, nah kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia,
0: karena obat ya.
4: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gue di dalam dirinya gitu. Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
3: Kayak gue gitu kan.
4: Iya emang sih lo introvert banget sih.
1: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau gini ya. Banyak nonton ya.
4: Iya gitu ya. Terus habis itu jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu kan. Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
3: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, takut ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
4: That's right sister.
3: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
4: Lu paling rame sih
3: sebenarnya. Ini karena kebutuhan aja.
1: Benar. Habis ini istirahat lama ya. Parah. Enggak kemana mana.
5: Bener. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, rame banget nih, kita dari 3.000 kita pilih 4. Keramaian.
5: Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, kita baca di WhatsApp nih.
5: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
4: Terima kasih, Batu Malang.
5: Batu Malang, ya Faris.
3: Batu Malang.
5: Ada siapa lagi Lan?
1: Ada dari Susan nih. Ada dari Susan, katanya Kotak is back dengan lagu Cadas. Suka dan udah like video liriknya.
6: Susan, kalau gede mau jadi apa?
3: Yalah.
1: Coba atas dit.
0: Nah, sebagai informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
5: Video lirik.
1: Tonton tuh guys,
3: guys, tonton ya guys. Di like ya guys.
0: Di like sama komen karena kita ada hadiah.
5: Ada hadiah?
3: Dari Sela.
4: Ya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya kata Mas ya.
3: Gibson.
1: Les Paul, Mas. Les Paul.
3: Kasih. Kata gua Mas. Isinya nih pendengar Pro 2 FM. Gua yakin nih dua penyiar ini langsung tuh ketemu.
1: Gitar nih, gitar.
5: Gitar nih, gitar.
0: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut ini.
1: Ada juga dari Noval nih kita baca ini.
5: Kenapa tuh?
1: Katanya halo sis Tantri DKK.
3: Aduh. Ini seumuran kita nih. Halo.
1: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
0: Oh. Iya, kita juga kangen juga.
3: Udah lama banget.
5: Udah lama ya.
0: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo, ayo.
3: Semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
5: Iya benar.
3: Hubungin doang.
0: Ya, aku sama manajer dia lah. Tenang, tenang. Harga masih harga lama.
1: Ya. Terus ada juga nih salam dari kerabat kotak di Biak.
3: Kita pernah main di Biak. Biota lautnya, masya Allah. Beneran, beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
3: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
0: Setelah pandemi.
1: Masih
0: pakai masker-masker tuh.
5: Oke. Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis?
1: Wih, ngerok abis.
3: MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
0: Sudah kita buat.
3: Sudah di plan. Tapi karena sekarang di video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih. Ngikut-ngikut dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat kotak ya.
5: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
3: Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong.
5: Gak boleh.
3: Religius tapi rock.
5: Iya, itu dia.
1: Mungkin Hipdut abis ini, Hipdut ada rencana?
3: Kita collab sama Nike. Gila.
7: Nah, koplo aja kotak pernah.
5: Pokoknya nanti ditunggu aja.
3: Tapi insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya kotak.
5: Tetap
3: tungguin benang aja.
1: Nice. Oke, ada lagi yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya yang ngasih nih Matt Ultah nih katanya Antri nih.
5: Rara, terus ada dari Avandi.
1: Benar.
5: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Ini Batu Sangkar,
5: Oke.
1: Gimana sampai lagi nih? Udah, aman ya.
5: Oke, terakhir ya, mungkin dari kotak pengin.
0: Oh, enggak bisa terakhir.
3: Jangan dong. Kita masih panjang loh,
1: Ji. Jangan dibilangin kayak gitu.
5: Oh ya, sorry.
1: Kotak mau ngomong apa deh? Gila. Jangan kayak gitu ya. Kasih aja. Kotak mau ngomong apa deh?
5: Ada yang disampaikan
1: enggak? Dengar gitu.
0: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
5: Iya, benar. Makanya.
1: Iya.
0: Tahu tidak? Iya.
7: Kita bawel-bawel banget.
1: Iya.
3: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
1: Iya. Jangan dibilangin gitu, toto kamera mati aja.
5: Sebenarnya
1: udah enggak ada. Boleh.
5: Silakan
1: Bu PR.
5: Bu PR.
7: Privilege-ku.
5: Silakan.
3: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar dan penonton yang ada di YouTube.
1: Yoi.
3: Dengarkan lagu kami. Standar banget ya. Buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Cua di sini dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam, seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali. Kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share video lirik kita. Thank you.
5: Bener.
3: Aku udah kayak Aw Karin.
5: Marah. Story-nya titik-titik ya.
1: Iya,
5: Bener. Alright, terima kasih kotak.
3: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Kak Tantri, Kak Cua semuanya.
3: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
7: Terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih.
0: Ada lagi.
5: Terlalu gimmick nih kayaknya.
1: Lagi ngobes soalnya.
5: Halo, terima kasih juga buat Tempat Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini. Dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP musik video lirik.
3: Video lirik
5: bisa ditonton di YouTube tentunya, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Dan komen di video lirik kita, nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya kotak.
5: Itu dia. Langsung komen sekarang juga ya.
1: Sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagram-nya Kotak Ben ya.
3: Kotak Ben underscore.
1: Dikepoin aja di situ, dan juga pantengin terus karya-karya Kotak.
5: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan.
5: Kita pamit. Dan
3: Kotak.

2, kalau kamu punya kesempatan untuk memutar waktu nih, what things first that you're gonna do, teman-teman pro 2? Kalau aku sih pengen kembali ke masa-masa dimana aku gak ngerasain yang namanya sakit ya, teman-teman pro 2. Sakit karena kecewa, sakit karena patah hati, sakit karena hal-hal yang membuat kita tuh kayak meragukan apa ya, value dari diri kita sendiri gitu, teman-teman pro 2. Aku tuh selalu berpikiran kayak kenapa ya orang-orang bisa hidup tenang setelah membuat hidup orang lain tidak tenang. Dulu aku berpikir seperti itu gitu. Jadi kayak kalau dia gak tenang, kalau aku gak tenang, kamu juga harus gak tenang gitu. Itu waktu aku belum berpikiran terbuka dan berpikiran dewasa. Ya, sejatinya teman-teman pro 2, kita manusia pastinya punya apa ya, space masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya ketika kamu ngerasa dekat sama orang, dekat banget, terus tiba-tiba dia menghilang, dia sudah menjaga jarak dari kamu, dan kamu tidak merasa membuat salah yang gimana-gimana gitu. Tapi kan tipe orang beda-beda ya. Ada yang mempertanyakan, ada yang oh ya udah biarin aja, kalau udah gak mau dekat ya udah. Kalau aku tipe yang mempertanyakan itu semua, teman pro 2. Aku butuh penjelasan. Karena kalau misalnya aku ditinggalin tanpa alasan yang jelas, aku gak tahu masalahnya apa, itu tuh setiap harinya aku bakal berasumsi di dalam kepala aku kayak, aku nih banyak kurangnya, atau mungkin aku ada salahnya yang aku tidak tahu, dan aku butuh tahu salahku apa gitu. Dan terkadang ya teman-teman, aku tuh tidak bisa mengontrol diriku. Jadi ketika aku ngerasa bahwa ini udah tidak bisa ditolerir lagi gitu ya, kayak tiba-tiba menjauh, tiba-tiba menjaga jarak, kenapa, salah apa saya gitu. Dan pada akhirnya saya kadang ya meledak-meledak ya teman-teman berdua, dan itu membuat saya menyesali semua yang telah saya lakukan sebelum-sebelumnya. Walaupun saya menemukan jawabannya, tapi ya hubungan kita sudah tidak akan bisa diperbaiki lagi. Tapi aku percaya teman-teman berdua, mungkin semuanya hanya butuh waktu aja ya. Ketika kita ngerasa kecewa sama seseorang, ya yang kita ingat tuh cuma kecewanya aja. Kita marah, kita meledak, kita berapi-api, teman-teman pro 2, ini kita lupa semua kebaikan yang pernah ada. Gitu sih teman-teman pro 2, ini lebih ke curhat sih ya. Dan kalau kamu bisa memutar waktu kayak lagu Mahal ini tadi, kira-kira apa nih yang bakal kamu lakukan, teman-teman pro 2? Aku butuh jawaban kamu melalui WhatsApp di 081373125896.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

teman Pro 2 niscaya dari Bilal Indrajaya, masih enak banget didengerin sampai sekarang. Teman Pro 2 salah satu yang bikin aku tuh kalau dengerin sambil nyanyi bareng, walaupun susah banget kalau dinyanyi sambil live ya teman Pro 2, karena nadanya tinggi sekali, falsetnya tuh kayak setinggi harapanku sama orang yang lalu-lalu. Dan teman Pro 2, gimana caranya kamu untuk bukan gimana caranya kamu, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu punya mesin waktu ya, untuk memutar waktu kembali ke masa lalu atau pergi ke masa depan, kira-kira gimana nih teman Pro 2? Thank you for the question. Iya, kayak pageant gitu teman Pro 2 ya. Ada juga nih dari Ria yang katanya kalau misalnya bisa memutar waktu pengen kembali ke masa-masa di mana masih ada ibu. Aduh, aku nggak bisa komen lagi. Ria, may the beautiful soul rest in peace ya. Semoga kamu bisa memberikan kebanggaan dan juga kebahagiaan untuk ibu kamu. Aku yakin ibu bakal bangga banget melihat sudah sampai sejauh mana kamu hari ini ya, Ria. Jadi semoga apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, mendatangkan manfaat dan juga kebaikan untuk kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Yang pasti doa yang terbaik buat Ria dan juga doa untuk almarhumah ibu yang ada di surga ya. Amin. Dan ada juga nih dari teman Pro 2, dari ya sudah masuk ke WhatsApp juga, dari Budi katanya kalau bisa muter waktu bakal ikutan semua lomba-lomba yang sebelumnya takut untuk diikutin. Ini aku banget Budi, jujur ya, kalau misalnya aku ikutan lomba-lomba aku skip lomba-lomba banyak banget di saat aku masih muda gitu teman Pro 2 ya, buat Budi juga. Jadi aku ngerasa kalau aku bisa muter waktu aku bakal ikutan semua lomba gitu, menang atau nggak menang sini aku udah mencoba. Jadi kayak itu yang aku sesali sebenarnya, bukan aku nggak menang, bukan aku kalah, bukan aku gimana ya, lebih ke aku pengen ikutan semua lomba yang aku pengen banget ikutan dulu, tapi aku skip gitu karena aku tidak percaya diri, aku nggak yakin untuk ikutan, dan pada akhirnya sudah terlewat. Sekarang sudah, kalau misalnya ikutan lomba pasti ada batas-batas usianya kan, dan aku udah nggak bisa ikutan lagi. Jadi kayak aku pengen coba semuanya lagi, menang atau nggak menang, setidaknya kalau aku sampai hari ini nih aku udah bisa bilang at least I've tried ya, setidaknya aku sudah mencoba. Dan itu penting banget sebenarnya untuk kamu yang belum pernah mencoba hal-hal yang sebelumnya pengen kamu coba. Teman Pro 2, cobain ya, apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu lakukan, apapun mimpi-mimpi yang kamu kejar sekejar-kejarnya ya, kejarnya tuh kejar banget lah pokoknya. Teman Pro 2, dapat atau enggak nggak apa-apa, setidaknya kamu udah mencoba.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Kayak gimana sih? Kalau menurut aku ya cinta yang setara, kalau misalnya aku kasih kamu 100, kamu kasih aku 100 juga ya. Kalau misalnya kamu balas aku 200, ya itu hak kamu sih. Cuman kalau misalnya aku kasih kamu 100 ya kamu balas aku 100 itu setara. Tapi kalau misalnya kamu balasnya 200 berarti kamu cinta aku berlebihan. Tapi kalau kamu balasnya cuma 50, cinta kamu kurang ya, nggak setara. Jadi sesuatu yang kurang atau sesuatu yang berlebihan sebaiknya jangan ya teman-teman pradua. Kalau bisa setara, biar sama-sama enak teman-teman pradua di era perkembangan digital. Aduh, nggak nyambung ya. Di era sekarang ini teman-teman pradua, kalau misalnya cuma cinta sendirian, kamu kasih 100, dia kasih 30% ya. Ngapain buang-buang waktu teman-teman pradua, ngapain gitu ya. Kamu masih punya banyak hal yang bisa kamu lakukan ya. You have to know your worth and your value ya teman-teman pradua. Jadi jangan sampai kamu cinta sendirian di 2026 ini teman-teman pradua. Udah move on ya, kalau misalnya dia nggak mau kamu, kamu juga nggak mau dia. Dan teman-teman pradua, pastinya harapanku semoga kamu sehat-sehat selalu apapun yang kamu lakukan, semoga lancar-lancar jaya setiap harinya ya. Besok ketemu lagi sama hari Selasa, yang pasti semoga kamu dipertemukan dengan ceria dan juga bahagia ya teman-teman pradua. Jangan air mata dulu. Dan teman-teman pradua, lagu berikutnya lagi aku suka banget dengerin juga dari album Fajar Nur yang judulnya Sementara Selamanya. Ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan juga sama pencipta-pencipta lagunya Juicy Lucy teman-teman pradua ya. Jadi kamu bakal bakal tidak asing dengan nada-nada yang bakal kamu dengar berikut ini. Here we go with Fajar Nur dengan Jangan Datang Saat Kesepian.

Teman Pro 2, setelah ini kamu bakal dengerin banyak banget lagu-lagu bagus yang sudah aku siapin di playlistnya Pro 2 Era Ternate untuk nemenin kamu sepanjang malam hari ini. Lagu berikutnya dari NPD nih, benar-benar NPD New Pusat Dunia. Lupain aku please, tapi ini enak banget sih teman Pro 2, vokalinya sangat-sangat mapan nih, dan memang cocok jadi penyanyi ternyata.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, Pak.
0: Ningse mana, Ningse?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningse?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningse ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Boy, masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai, bro.
0: Santai sih, santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget.

0: sih bro.
1: Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
3: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Menjelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka berakhir sudah seluruh rangkaian program kami hari ini di 96,7 FM. Melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id, siaran kami dapat kembali anda dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Mewakili pimpinan, angkasawan, angkasawati RRI dan kami yang bertugas, saya Alam Julkarin mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Dan terimalah salam kebangsaan kami bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia, Ternate.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman peradua. Kami kembali mengudara untuk edisi 11 Agustus 2026. Tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 96.7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital bersama saya Ida Rarka. Dan terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Baik teman-teman, dua di waktu sudah menunjukkan pukul 5 ya, dari lewat 3, dan seperti biasa nanti di pukul 5.30 akan ada Hasanah Pagi ya, dan juga dilanjut di jam 6 sampai di jam 10 ada Sepada Selamat Pagi teman perdua yang akan nemenin kamu ya, barengan sama Idar juga. Terus dilanjutin di jam 10 sampai jam 12 ada Perdua Hitlist, jadi gak usah kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol seru juga. Idar akan nemenin kamu sambil muterin lagu-lagu yang udah disiapin spesial buat kamu, cuma di RRI Perdua Ternate, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kembali lagi di Hasanah Pagi Pro 2 RRI Ternate. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rezeki keimanan Islam kita yang masih terjaga sampai pada detik ini. Teman Pro 2, untuk hari ini di Hasanah Pagi kita akan berbagi tentang kisah dari sosok Abu Zaid Al-Bustami dan pengabdiannya kepada sang ibu. Teman Pro 2, seorang sufi dan ulama ternama pada zamannya, Abu Zaid Taifur bin Isa bin Syurusan Al-Bustami, memiliki kisah yang sangat menyentuh. Kasih sayangnya kepada sang ibu sangat luar biasa dan bisa dijadikan sebagai teladan. Teman Pro 2, Fariduddin Attar menceritakan kisah itu dalam kitab Tazkiratul Aulia atau Damaskus Al-Maktabi 2009 halaman 184 sampai dengan 187. Sebagaimana dikutip oleh Kemenak, diceritakan Abu Zaid pada saat itu masih sangatlah muda. Ia sedang mengemban ilmu di sebuah pondok pesantren. Ketika mengaji tafsir Al-Quran, hati dari Abu Zaid tiba-tiba saja tersentuh mendengarkan gurunya menjelaskan surat Luqman ayat 14 yang dalam terjemahannya berbunyi, "Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali." Hati dari Abu Zaid yang terguncang langsung mengingatkannya kepada sang ibu yang ada di rumah. Kemudian Abu Zaid memohon izin kepada gurunya untuk pulang menjumpai ibunya. Sang guru pun mengizinkan Abu Zaid untuk pulang. Ia kemudian pergi ke rumahnya dengan tergesa-gesa. Saat melihat kehadiran Abu Zaid di rumah, ibunya merasa terkejut dan juga heran. Kemudian ibunya bertanya, "Taifur, mengapa kamu kembali?" Abu Zaid kemudian menjelaskan kejadian yang dialaminya ketika tengah mengaji hingga mencapai surat Luqman ayat 14. Hatinya tersentuh dan bergetar. Kata Abu Zaid, "Aku tak mampu melaksanakan dua ibadah syukur secara bersamaan." Menyaksikan sang anak tercintanya berada dalam dilema, sang ibu memutuskan untuk membebaskan Abu Zaid dari segala kewajibannya terhadapnya. Ia meminta Abu Zaid untuk lebih baik menuntut ilmu daripada merawatnya. Ibunya berucap, "Anakku, aku melepaskan segala kewajibanmu terhadapku dan menyerahkanmu sepenuhnya kepada Allah. Pergilah dan jadilah seorang hamba Allah." Setelah itu, teman Pro 2, Abu Zaid meninggalkan kota Bustam dan menjadi santri kelana, merantau dari satu negeri ke negeri lain selama 30 tahun. Selama perjalanan itu, ia berguru kepada 113 guru spiritual dan hari-hari dari Abu Zaid diisi dengan puasa dan juga tirakat. Hingga akhirnya ia menjadi seorang ulama sufi yang memiliki pengaruh di dunia tasawuf. Teman Pro 2, kisah yang berbeda juga dijelaskan dalam kitab yang sama. Abu Zaid pernah memegang tempat minum ibunya selama berjam-jam lamanya. Hal itu terjadi pada suatu malam ketika sang ibu terbangun dan merasa haus. Namun ternyata stok air minum sudah habis. Akhirnya Abu Zaid keluar rumah untuk mencari air. Setibanya di rumah, ia menemukan ibunya telah kembali tertidur. Semenjak itu, Abu Zaid memutuskan untuk melawan rasa kantuknya. Ia begadang semalaman suntuk untuk memastikan sang ibu tidak kesulitan mendapatkan air minum. Kemudian sang ibu pun bertanya, "Nak, kenapa kamu belum tidur?" Abu Zaid pun menjawab, "Jika aku tertidur, aku takut ibu tidak menemukan air minum ini." Dari cerita ini, teman Pro 2, kita dapat menarik hikmah bahwa persetujuan dan doa orang tua, terutama dari seorang ibu, memiliki nilai yang besar dan dapat berpengaruh dan mempengaruhi hidup kita atau hidup seseorang. Berbakti kepada orang tua membawa berkah dan juga keberuntungan. Sebaliknya, jika berlaku durhaka terhadap orang tua kita, maka kita akan mendapatkan keburukan, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu alam.
Teman Pro 2, dari kisah Abu Zaid Al-Bustami dan pengabdiannya kepada sang ibu, semoga menginspirasi kita dan insya Allah bisa kita jadikan sebagai teladan untuk bertindak dan berperilaku kepada siapapun dan termasuk dan terlebih khusus kepada orang tua kita, yaitu sang ibunda tercinta. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menyimak Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Sebelah kamu tuh JFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, gimana kabarnya? Oke, di pagi hari ini Dara akan nemenin kamu juga ya. Pasti udah di jam 6 aja nih ya, teman Pro 2. Gimana? Oke, ini kalau dilihat ini kan masih hari Selasa ya teman Pro 2, di tanggal 11 ini ya. Mungkin buat kamu yang sudah bangun dari tidur juga selamat ya, karena ini mungkin ada satu pencapaian besar di pagi hari ini. Biasanya jam 6 kan mungkin habis sholat subuh orang pada tidur ya mungkin ya, tapi ada mungkin yang memilih untuk berolahraga atau mungkin siap-siap buat bikin sarapan bekal atau mungkin buat makan siang nanti di pas kerjaan gitu teman Pro 2 ya. Dan ya, tenang aja teman Pro 2. Yang penting jangan sampai ya nanti kamu tuh pas udah jam 7 atau jam 6 bilangnya masih bilang 5 menit lagi ya, karena 5 menit versi kita kan biasanya berubah menjadi 30 menit ya. Oke, kita akan nemenin kamu ya dari jam 6 sampai jam 10 pagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai ya, bakal bahas informasi olahraga atau mungkin lifestyle dan informasi terbaru. Sampai di jam 8 nanti bakal ada ngopi atau ngobrol pagi ya teman Pro 2. Dan juga ya, kamu gak usah kemana-mana, stay tune aja terus. Pastinya cuma di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di 9.7 FM Radio Pro 2 Ternate, teman Pro 2. Dan ini kalau kita lihat lagi ya, biasanya pagi-pagi gini ini ada dua tipe manusia nih ya. Yang tipe pertama, bangun tidur langsung buka WhatsApp. Atau tipe kedua ini adalah bangun tidur langsung cek Instagram ataupun TikTok. Tapi buat kamu yang suka sepak bola, mungkin ada satu lagi nih. Bangun tidur langsung cari berita-berita soal timnas. Dan pagi ini juga punya kabar dari dunia sepak bola Indonesia. Dari timnas Indonesia dipastikan gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di pertandingan terakhir grup A nih teman Pro 2. Hasil ini membuat Indonesia juga tidak bisa mengejar Vietnam dan Singapura di finish di dua posisi teratas. Pastinya kecewa ya, karena sebagai supporter kita selalu berharap Garuda bisa melangkah lebih jauh. Tapi bicara sepak bola, kekalahan atau kegagalan itu bukan akhir dari semuanya nih teman Pro 2. PSSI juga sudah menyampaikan akan melakukan evaluasi juga, dan pelatih John Hartman juga sudah bilang akan membedahi skuad Garuda setelah kegagalan ini teman Pro 2. Nah, tapi menurut teman Pro 2 nih ya, ini ada di apa sih yang sebenarnya perlu dibenahi dari timnas Indonesia ini? Apakah itu mental pemain, finishing, taktik, atau mungkin justru pembinaan pemain muda gitu teman Pro 2. Ya, kalau misalkan kamu mau kirim pendapat kamu juga boleh banget langsung aja ke WhatsApp 0813-7312-5896.
1: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Masih balik lagi buat temenin kamu di pagi hari ini, teman berdua. Ya, ini kalau kita lihat nih ya, tadi aku juga sempat kasih pertanyaan, ini ada yang jawab juga nih. Menurut saya mental sih kak, kadang kalau sudah kebobolan kayak langsung kehilangan fokus. Nah ini sebenarnya menarik juga nih ya, karena sepak bola ini kan bukan cuma soal kemampuan kaki, tapi mental ini juga sangat menentukan, apalagi ketika bermain membawa nama Indonesia. Tekanan dari supporter pasti besar juga gitu, teman berdua. Ada juga kalau saya bilang finishing kak, banyak peluang tapi kadang susah jadi gol. Oke, peluangnya ada ya, serangannya ada, ini klasik juga nih. Tapi bola ini seperti punya urusan pribadi dengan gawang gitu ya. Semoga kedepannya lebih klinis lagi ya, teman berdua ya. Dan selain ini mungkin kita bisa mendukung Indonesia lebih lagi, teman berdua. Terus juga ya, kita geser ke sedikit dari timnas senior ya. Ada kabar menarik dari sepak bola putri Indonesia. Indonesia ini akan menurunkan 2 tim U16 ya dalam Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Dan nama Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Oke, Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Turnamen ini diikuti 8 negara dan akan berlangsung di Kudus pada 14 sampai 23 Agustus 2026. Ini menarik banget karena kita sering ngomong tentang masa depan sepak bola Indonesia. Dan masa depan itu salah satunya pemain-pemain muda seperti mereka nih, teman berdua. Jadi bukan cuma timnas senior yang perlu kita dukung, tapi pemain putri dan pemain usia muda juga perlu mendapat perhatian, teman berdua. Apalagi kalau mereka nih punya kesempatan ya bertanding melawan pemain dari negara lain ya. Pengalaman ini juga penting banget nih, teman produa ya. Oke. Ini kita applause juga nih buat mereka juga, teman produa. Dan juga teman produa ya, jadi selain Sri Kandi Imam yang Merdeka Cup, ada juga Soekarno Cup U17 2026. Karena turnamen ini juga melibatkan sekitar 400 talenta muda dari 16 provinsi. Pertandingan digelar di Surabaya, Gresik, dan juga Bangkalan pada 10 sampai 24 Agustus. Dan menariknya, laga pembuka pertemuan-pertemukan Jawa Timur dan Jawa Barat yang berakhir 1-4 untuk Jawa Barat. Ini juga jadi pengingat buat kita, kalau ingin sepak bola Indonesia semakin kuat, pembinaan pemuda memang harus jalan terus ya, bukan hanya mencari pemain ketika sudah terkenal, tapi membangun mereka sejak usia muda. Oke. Itu ya teman produa ya, habis ini Dara akan balik lagi buat ngasih informasi buat kamu di pagi hari ini. Jangan lupa buat sarapan juga yang udah bangun ya. Jadi stay terus pastinya cuma di Sepada. Selamat pagi teman produa.

0: Teman Produa.
1: Selamat pagi Teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi Teman Produa.
4: Oke, Teman Produa, sebelum masuk jam 7 kita ngobrol sedikit soal lifestyle juga nih ya. Karena pagi hari itu waktu yang bagus untuk memulai memperhatikan diri sendiri. Tapi jangan salah Teman Produa ya. Karena hidup sehat itu kan bukan berarti kamu harus langsung bangun jam 5 pagi, lari 10 km, minum jus sayur, lalu meditasi 1 jam. Ya kalau bangun aja mungkin masih susah, gak perlu memaksakan diri. Yang penting mulai dari hal sederhana. Yang pertama adalah minum air putih gitu Teman Produa. Sarapan kalau emang membutuhkan sarapan, terus gerak, kurangi begadang. Dan gak kalah penting lagi Teman Produa, jangan sampai nih kamu tuh gampang percaya ya dengan tren kesehatan yang viral di media sosial. Karena beberapa waktu terakhir bahkan muncul tren diet ekstrim yang membuat sejumlah anak muda tuh mengalami masalah kesehatan Teman Produa. Jadi kalau ada video yang bilang turun 10 kg dalam waktu super cepat, waduh, itu jangan-jangan langsung dipercaya ya Teman Produa. Karena tubuh kita ini bukan aplikasi yang bisa diupdate semalaman Teman Produa. Semua itu butuh proses, dan kalau kamu pengen jalanin pola makan tertentu, ya cari informasi yang benar dan jangan asal mengikuti tren ya. Karena set itu bukan tentang siapa yang paling cepat kurus, tapi siapa yang bisa menjaga tubuh dalam jangka panjang. Yes, Teman Produa, itu dia. Dan mungkin ya kebiasaan-kebiasaan yang kebiasaan sehat yang bisa kamu lakuin itu banyak nih, ya, entah olahraga atau mungkin kurangi gula, kurangi begadang, atau mungkin kurangi rebahan juga boleh banget Teman Produa. Ini ya Teman Produa, Ika Indar akan balik lagi nih buat temenin kamu juga di pagi hari ini. Jadi pantengin terus ya, dengerin terus RRI Produa Ternate di Spada. Selamat pagi teman.

aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.
3: 사랑해요. 오. 처음 들은 척하는 것 봐.
4: 하지 마.
3: 저리로 가.
5: 아직 bener nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website, cari yang gratisan aja. Hehehe.
6: Wah, parah nih. Kamu enggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal.
5: Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu, streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
6: Wah, jujur aku baru tahu ini.
5: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
6: Hehe, kali gitu? Boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
5: Ya, masih aja cari yang gratisan.

97.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu di jam 7 ini ya. Kita update dulu info perakhiran cuaca dari BMKG Maluku Utara ya, BMKG Sultan Babula Ternate, teman Pro 2 di hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Untuk di pagi harinya sendiri ya, ini umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk di siang atau sore hari pun umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara juga nih, teman Pro 2. Dan peringatan dini cuaca sendiri ini waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin bekerja di luar ruangan ya, tetap hati-hati aja. Dan untuk suhu udara 28 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 sampai 80%, dan gelombangnya sendiri 0,5 sampai 1,5 meter. Untuk peningkatan dini gelombang ini waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin nih, teman Pro 2. Jadi ya semoga semuanya bisa selamat sampai di tujuannya. Buat yang mau nyebrang di hari ini juga tetap hati-hati, jangan lupa berdoa juga, dan stay safe ya teman Pro 2. Dan pastinya udah di jam 7 ini juga, teman Pro 2, Idar masih nemenin kamu ya yang baru bangun. Selamat pagi ya. Buat yang mungkin perjalanan ke kantor atau mungkin ke kampus juga, hati-hati di jalan. Buat yang lagi sudah bekerja di jam 7 ini juga semangat. Apalagi buat mungkin yang masih di kasur ya. Aku juga gak akan nyebutin namanya siapa ya, karena aku juga gak tahu juga siapa itu. Nah, di jam 7 ini kita masih ngobrolin olahraga nih, ke lifestyle teman Pro 2. Tapi kali ini ya, aku mungkin akan lebih dekat dengan kehidupan anak muda, karena olahraga sebenarnya bukan cuma tentang pertandingan. Olahraga juga bicara soal disiplin, mental, percaya diri, dan bagaimana kita nih menjaga kesehatan, teman Pro 2 ya. Jadi kita pagi ini ngobrol santai-santai dulu ya. Setelah beberapa lagu ini aku bakal balik lagi. Jadi stay tune terus cuma di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Hai teman Predu, wah ya, ini kalau kita ngomongin soal olahraga ya, kita nih masih sering melihat hasilnya, menang, kalah, juara, dapat medali, tapi kita sering lupa bagian penting, yaitu mental. Bayangin, kamu latihan berbulan-bulan, kemudian datang pertandingan, semua orang melihat kamu, kalau menang dipuji, kalau kalah dikritik. Tekanan kayak gini tuh sebenarnya nggak mudah teman yang perlu dua. Makanya olahraga sebenarnya itu bisa mengajarkan sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan, yaitu belajar menghadapi kegagalan juga. Karena kalah bukan berarti selesai. Kadang kalah tuh justru memberitahu bagian mana sih yang harus diperbaiki, dan ini juga berlaku dalam kehidupan kita ya. Gagal masuk kampus yang diinginkan belum tentu selesai, lamaran kerja ditolak juga belum tentu selesai, bisnis belum belum berhasil belum tentu selesai juga, hubungan yang gagal, nah yang itu biasa butuh playlist 3 jam tapi intinya sama, kita ini nggak boleh kecewa, tapi jangan berhenti ya teman pro 2. Nah, apalagi banyak nih ya orang-orang tuh kayak misalkan kalau udah gagal itu tuh malas buat nyoba-nyoba lagi. Itu sebenarnya manusiawi teman pro 2. Tapi mungkin yang perlu diubah tuh bukan rasa kecewanya. Rasa kecewa tuh itu sebenarnya boleh, tapi ya jangan sampai ada menjadikan satu kegagalan sebagai alasan untuk berhenti selamanya teman pro 2 ya. Jadi ingat tuh teman pro 2, kalau misalkan kamu sudah mencoba tapi mungkin belum sesuai dengan ekspektasi kamu, it's okay teman pro 2, itu berarti mungkin masih perlu usaha lagi ke depannya teman pro 2 ya. Semoga kita semua bisa selalu diberikan kelancaran dalam menghadapi apapun itu, dalam melakukan apapun itu teman berdua. Amin, amin, amin.

saja, posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya

Oke, teman Pro 2 dari jam 7.29, waktunya kita buat Trivia Request. Nah, Trivia Request ini udah aku siapin 3 lagu yang bisa kamu voting. Langsung aja kalau misalkan kamu belum cek instastory kami di @rrpro2_ternate, duanya pakai angka, langsung aja dicek ya teman Pro 2. Lagu pertama yang bisa kamu voting ini adalah lagu dari Aespa dengan single dari Jepangnya, yaitu Kiss and Tell.

gitu ya teman perdua ya. Atau mungkin lagu berikutnya adalah lagu dari Lomba Sihir. Ini lagu Recycle dari Ceylon 7 dengan Melompat Lebih Tinggi.

dengan versi yang lebih fresh lagi. Taman Perdua melompat tinggi dibawakan sama lomba sihir, bisa kamu voting juga. Lagu berikutnya adalah lagu dari Henry Moody dengan Miss You.

Itu dia lagu dengan punya ciri khasnya masing-masing. Langsung aja kalau misalkan kamu mau voting, cek di instastory kami di @rriproduansekoternate di jam 9.30. Nanti aku bakal puterin lagu dengan voting tertinggi. Ya pastinya cuma di trivia request. Dan sepada selamat pagi teman Produa.

0: Masih di jam 7 ya, di menit ke-42 lepas dari jam 7, Idar masih nemenin kamu teman perdua ya. Dan aku punya pertanyaan penting nih ya di pagi ini. Kalau misalkan di hari libur teman perdua, pilih olahraga atau rebahan nih? Karena aku yakin ya, ini udah ada yang pakai baju olahraga tapi akhirnya cuma foto di depan kaca aja teman perdua. Ada nggak? Coba, siapa nih di sini teman Nah, tapi ini sebenarnya tuh banyak ya. Kalau misalkan olahraga tuh nanti kalau udah niat, masalah lu kata nanti itu tuh kadang nggak pernah datang ya teman berdua. Atau mungkin kayak ada yang cuma jalan kaki keliling kompleks. Sebenarnya itu udah bagus. Jangan merasa olahraga tuh harus selalu yang berat. Yang penting tubuh ini bergerak dan dilakukan secara rutin sesuai kondisi tubuh ya. Gaya hidup sehat itu sebenarnya tuh nggak harus mahal. Gak harus gym yang mahal, gak harus punya sepatu olahraga belasan juta. Yang penting konsisten, jalan kaki, bersepeda, main bola, renang, atau olahraga yang memang kamu suka. Karena kalau olahraganya kamu sukai, kemungkinan itu untuk konsisten tuh jauh lebih besar ya teman perdua. Dan juga nih ya, jangan pernah buat membandingkan gaya hidup kamu dengan apa yang kamu lihat di media sosial. Ada orang yang post gym setiap hari, ada yang orang posting makanan sehat, ada yang posting lari pagi, itu bagus, tapi bukan berarti kamu harus ngikutin semuanya teman perdua. Cari pola hidup yang cocok buat kondisi kamu. Yang penting sehat, realistis, dan bisa dilakukan secara konsisten. Karena hidup sehat itu bukan perlombaan teman perdua. Yang penting kamu terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dan mungkin setelah ini kita juga, dan setelah ini juga teman perdua nanti di jam 8 kita bakal ngopi teman perdua, ngobrol pagi ya. Jadi kamu bisa nih ya santai-santai mungkin sambil sarapan juga di pagi hari ini, yang belum sarapan sarapan, atau mungkin yang sedang bersiap-siap juga cepat-cepat. Gak usah terburu-buru teman perdua, yang penting selamat sampai tujuan. Jangan lupa buat beli sarapan atau mungkin sarapan dulu biar semangat menjalani aktivitas di pagi hari ini. Yang lagi dengerin Idar di mobil ya, juga hati-hati di jalan, selamat pagi ya, semoga bisa bahagia dan kegiatannya lancar di pagi hari ini. Yang lagi dengerin Idar di rumah juga semangat juga buat mungkin lagi beres-beres, lagi mungkin lagi olahraga atau mungkin lagi nyiapin buat sarapan, juga semangat ya teman perdua. Kita bakal balik lagi nanti di jam 8 teman perdua, jadi stay tune aja terus pastinya, coba di RRI Perdua Ternate, teman terbaik kamu.
1: Aduh, saya lagi kepikiran terus nih. Anak saya akhir-akhir ini sering sakit. Baru juga sembuh. Beberapa minggu kemudian sakit lagi.
2: Loh, sudah dibawa ke dokter atau puskesmas belum, Bu?
1: Sudah. Kata petugas kesehatannya, saya juga diminta mengecek lagi riwayat imunisasinya.
2: Memang penting, Bu. Imunisasi membantu membentuk kekebalan tubuh anak agar terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya yang bisa dicegah. Seperti campak, polio, difteri, dan hepatitis B.
1: Terus terang nih, imunisasi anak saya belum lengkap. Dulu sempat tertunda karena saya pikir tidak apa-apa kalau nanti-nanti aja.
2: Sebaiknya jangan ditunda lagi ya, Bu. Semakin cepat imunisasi sesuai jadwal, semakin baik perlindungan yang didapat anak. Kalau ada imunisasi yang terlewat, orang tua tetap bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk melengkapinya.
1: Wah, terima kasih, Bu, atas informasinya. Setelah ini, saya akan segera membawa anak saya ke puskesmas agar imunisasinya lengkap.
2: Nah, itu keputusan yang tepat, Bu. Anak yang terlindungi adalah investasi untuk masa depan yang lebih sehat. Jangan tunda imunisasi, lengkapi imunisasi anak sesuai jadwal di posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan terdekat. Imunisasi lengkap, anak sehat, Indonesia kuat.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Ngopi ngobrol pagi di Pro 2. Ya, sekarang kita waktunya masuk ke segmen yang mungkin cocok buat temenin kamu lagi sarapan, lagi ngopi, atau lagi di jalan teman Pro 2. Dan juga nih, aku pengen ngebahas juga nih, kalau misalkan ya, ini kita nih sering banget ya kayak online terus tapi jarang buat ngeposting ya, ngeupload apapun itu. Siapa yang kayak gini teman Pro 2? Instagram dibuka, TikTok dibuka, X dibuka, story orang dilihat, postingan orang dilihat. Tapi kalau misalkan ditanya gitu ya, kamu kapan sih posting? Jawabannya nggak tahu. Bahkan ada yang udah berbulan-bulan nggak upload apa-apa. Tapi jangan salah teman Pro 2. Ini bukan karena mereka tuh berarti nggak aktif. Mereka tetap online ya, tetap melihat konten, tetap ngikutin tren. Mereka tuh cuman semakin selektif apa aja yang mau dibagikan. Nah, fenomena ini ya itu sering banget atau sering disebut dengan zero post atau kecenderungan aktif di media sosial tapi enggan memposting soal diri sendiri teman Pro 2. Nah, pagi ini kita akan bahas juga nih kenapa sih anak-anak muda zaman sekarang tuh memilih untuk tidak membagikan semuanya ke media sosial. Apa karena menjaga privasi, capek dengan validasi, atau males aja posting teman Pro 2. Itu dia teman Pro 2. Mungkin ada yang bisa kasih jawaban ya, kayak alasan yang merasa aja ya, seperti yang tadi aku bilang tadi, sebenarnya aku juga kayak gitu teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalkan kamu mau juga boleh nih, langsung aja ke WhatsApp 0813-7312-5896. Atau kamu boleh nih voting juga nih di instastory kami di @RRI Pro 2 alternatif, duanya pakai angka. Nanti di jam 9.30 bakal aku puterin lagu dengan voting tertinggi teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Produa.
2: Masih di ngopi atau ngobrol pagi teman Produa. Aku mulai dengan pertanyaan nih yang mungkin sederhana nih teman Produa. Kamu ini termasuk orang yang sering posting atau jarang posting ya? Kamu boleh nih kasih pendapat kamu ya, jawabannya kamu boleh ya, tim posting atau tim lihat-lihat aja. Karena aku sendiri penasaran. Karena mungkin sekarang ya kita ngeliat tuh perubahan. Dulu kalau misalkan pergi ke tempat bagus, foto upload. Sekarang foto tetap upload belum tentu teman Produa. Kadang tuh cuman simpan di dalam galeri aja. Tapi ini aku banget lagi ya. Ya ampun, sorry-sorry aja nih ya. Tapi aku tuh malah lebih seneng buat ngefoto orang lain daripada orang tuh ngefoto diri aku. Kayak gitu aja sih. Kayak mungkin nih, kadang foto cuma disimpan galeri atau dikirim ke satu orang, selesai. Kenapa? Karena mungkin tuh kita mulai sadar, gak semua momen tuh harus menjadi konsumsi publik. Dan sebenarnya itu tuh bisa menjadi hal positif. Kita bisa menikmati momen tanpa harus sibuk memikirkan captionnya apa, filternya apa, orang bakal suka gak ya, like-nya bakal banyak gak ya. Kadang momen terbaik tuh justru yang kita gak upload gitu loh teman Produa ya. Mungkin ada nih kayak tim jarang posting karena lebih nyaman simpan sendiri. Nah, berarti kamu tuh masuk ke tim private life is private life gitu teman Produa ya. Ada juga yang posting kalau lagi bagus aja. Jujur ya, ini berarti tuh standar posting kamu tuh tinggi gitu. Sama kayak aku kalau misalkan lebih, kalau aku kelihatan bagus aku posting teman Produa. Atau mungkin kayak tiap hari story biar orang tuh tahu tuh kalau misalkan aku tuh masih hidup gitu. Ini juga ada tim dokumentasi kehidupan sehari-hari ya teman Produa. Ada nih kayak gini teman Produa. Oke, setelah ini kita bakal lanjut lagi teman Produa. Kita ngobrol soal media sosial juga, posting posting atau enggaknya juga teman Produa. Jadi kamu langsung aja nih komen-komen ya soal tadi yang aku obrolin seperti apa. Atau mungkin kamu belum voting di story kami juga boleh ya, di Atereri Produan Konternate. Duanya pakai angka juga silahkan banget teman Produa.

rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

솔직히 말해 막 같은

pernahkah kita memperhatikan hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Maluku Utara? Sekilas mungkin terlihat seperti kumpulan pohon biasa, namun di balik akar-akarnya yang menjulang dan menjalar, mangrove menyimpan peran yang sangat besar bagi kehidupan. Mangrove dikenal sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang besar hingga terpaan angin kencang. Saat ombak datang menghantam, akar-akar mangrove bekerja seperti perisai yang mampu meredam energi gelombang sehingga daratan tetap aman. Tak hanya itu, hutan mangrove juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, kerang, hingga burung. Banyak biota laut memulai siklus hidupnya di kawasan mangrove sebelum tumbuh besar dan menyebar ke laut lepas. Artinya, keberadaan mangrove turut mendukung mata pencaharian para nelayan dan menjaga ketersediaan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Bagi Maluku Utara, yang dikenal sebagai provinsi kepulauan, mangrove adalah kekayaan alam yang sangat berharga. Kawasan pesisir di berbagai pulau menjadi penyangga kehidupan, sekaligus memiliki potensi wisata alam yang indah jika dijaga dan dikelola dengan baik. Sayangnya, keberadaan mangrove masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari penebangan liar, alih fungsi lahan, hingga sampah plastik yang tersangkut di antara akar-akarnya. Jika dibiarkan, bukan hanya pohonnya yang hilang, tetapi juga perlindungan bagi pantai, habitat satwa, dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga mangrove adalah tanggung jawab kita bersama. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai dan laut, ikut menanam mangrove, serta mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadi langkah nyata untuk melestarikannya. Mari kita rawat mangrove hari ini agar pantai Maluku Utara tetap kokoh, lautnya tetap kaya, dan generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam yang menjadi kebanggaan daerah kita. Mangrove bukan sekedar pohon di tepi pantai, ia adalah penjaga pesisir, pelindung kehidupan, dan warisan berharga untuk masa depan Maluku Utara.

Oke, teman pro 2, balik lagi ya di ngopi atau ngobrol pagi. Sekarang ini aku pengen nanya juga, pernah nggak teman pro 2 ini nge-posting atau nge-upload sesuatu, kemudian 5 menit tuh dicek gitu, 10 menit dicek lagi, setengah jam, kok baru segini ya like-nya? 1 jam kemudian hapus postingan. Nah, kalau pernah tenang, kamu nggak sendirian, karena media sosial ini memang bisa membuat kita secara nggak sadar mencari validasi. Kita merasa senang ketika banyak yang menyukai, merasa kurang percaya diri ketika responnya dikit. Padahal jumlah like itu sebenarnya bukan ukuran nilai diri kita ya. Kalau satu postingan cuma dapat 10 like, bukan berarti hidup kita cuma berharga untuk 10 orang gitu, teman perdua. Jadi mungkin salah satu alasan anak muda semakin selektif posting adalah karena mulai sadar, gak semua hal harus mendapatkan validasi dari orang lain, teman pro 2. Nah, kalau misalkan kamu punya momen bahagia, kamu lebih pilih upload ke media sosial atau mungkin menikmatinya dirinya sendiri nih, teman pro 2. Coba ya, kamu boleh langsung kirim jawabannya kamu nih ke story juga boleh, ke story DM Instagram juga boleh, WhatsApp juga boleh nih, teman pro 2. Dan for information, teman pro 2, kalau misalkan kamu punya temen yang bisa nyanyi atau mungkin adik atau keluarga yang masih berusia berapa tahun ya, 17 sampai 25 tahun lah ya, kamu boleh banget nih buat daftar RRE Bintang Radio, teman pro 2. Ini buat yang warga Maluku Utara ya, bisa daftar Bintang Radio 2026, karena ini juga masih terbuka untuk pendaftarannya sampai maksimal 25 tahun ya. Nah, ini yang penting udah ada KTP atau mungkin SIM atau mungkin kartu pelajar atau kartu KTM, kartu tanda mahasiswa atau akte kelahiran juga boleh, teman pro 2. Dan juga ya pasti kalau misalkan bisa nyanyi atau suaranya bagus ya boleh diikut ya, daftar aja gitu, teman pro 2. Untuk pendaftaran atau persyaratannya, kamu langsung aja nih cek di akunnya RRI_Ternate ya. Itu udah lengkap persyaratannya, ketentuan pendaftaran, persyaratan umum peserta, terus lagu pilihan kategori putra, lagu pilihan kategori putri, lagu daerah juga ada di situ semua. Jadi kamu bisa daftar sambil kamu cari-cari nih lagu mana yang cocok sama suara aku ya, atau aku bisa nyanyiin lagu yang mana ya. Itu dia, teman produksi, siapa tahu ya kamu bisa mewakili Ternate untuk ke Korwil Nusantara 3 ya, dan antara Ambon, Tual, Somlaki, terus apalagi ya, banyaklah pokoknya, teman pro 2 ya. Jadi ikut aja ya, ajak aja semua teman-teman kamu yang bisa nyanyi atau keluarga kamu yang bisa nyanyi dengan maksimal batas umurnya 25 tahun, teman pro 2. Ya siapa tahu rezekinya mereka ya, atau rezeki kamu juga ya. Jadi daftar-daftar aja dulu.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Menarik juga ya obrolan kita di pagi hari ini, teman perdua. Dan mungkin kesimpulan sederhananya tuh, media sosial ini sebenarnya bukan musuh, tapi kita tuh tetap boleh posting, tetap boleh bikin konten, tetap boleh berbagi cerita juga. Tapi jangan sampai ya kita hidup hanya untuk mendapatkan respon dari orang lain. Kalau mau posting, ya posting karena kamu emang mau gitu. Kalau mau nyimpan, ya udah simpan karena emang kamu pengen menjaga momen itu untuk diri sendiri. Jadi gak perlu nih merasa aneh kalau misalkan kamu jarang posting, dan gak perlu merasa bersalah kalau kamu suka posting. Yang penting kita punya tetap kendali atas kehidupan digital kita sendiri, ya. Dan itulah dia teman produknya, jadi gak usah mikirin yang aneh-aneh ya. Oke, setelah ini di jam 9 ini bakal mungkin bahas yang sesuatu yang serius. Wih, serius gak tuh ya? Ya, tetap ringan dan dekat dengan kehidupan kita teman perdua. Tentang bagaimana mungkin anak muda nih bisa menghadapi perbedaan di lingkungan dan media sosial gitu teman perdua ya. Dan langsung ya, abis ini masih ada lagu-lagu yang bisa kamu dengerin juga sambil kamu voting juga. Karena waktunya sisa mungkin setengah satu jam lagi ya untuk voting di instastory kami di ATRD Peraduan. Ternyata ada 3 lagu. Yang pertama ini ada lagu dari siapa tadi ya? Sebentar, saya lupa juga gitu. Mana nih? Nah, ini ya lagu dari Aespa, Kiss and Tell. Terus juga lagu dari Lebasir, Melompat Lebih Tinggi. Dan Henry Moody dengan Miss You. 3 lagu tadi bisa kamu voting sekarang teman-teman. Di jam 9.30 aku bakal puterin lagu dengan voting tertinggi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Maluku Utara bukan hanya dikenal sebagai negeri penghasil rempah-rempah yang pernah menjadi incaran bangsa-bangsa di dunia. Lebih dari itu, daerah ini menyimpan pesona alam yang luar biasa indah serta budaya yang kaya dan terus hidup di tengah masyarakat. Dari megahnya Gunung Gamalama yang berdiri gagah di Pulau Ternate hingga keindahan Pulau Morotai dengan pantai berpasir putih dan laut yang jernih, semuanya menjadi anugerah yang patut kita syukuri. Belum lagi gugusan pulau-pulau kecil yang menyimpan surga bawah laut, siap memanjakan siapa saja yang datang berkunjung. Namun, pesona Maluku Utara tidak hanya terletak pada keindahan alamnya. Daerah ini juga kaya akan budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada tarian tradisional yang penuh makna, musik daerah yang khas, kuliner yang menggugah selera, hingga berbagai daerah yang menjadi identitas masyarakatnya. Nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati dan hidup berdampingan dalam keberagaman menjadi kekuatan yang terus dijaga oleh masyarakat Maluku Utara. Warisan inilah yang membuat daerah ini tidak hanya indah dipandang, tetapi juga hangat untuk dirasakan. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga alam agar tetap lestari dan melestarikan budaya agar tidak hilang ditelan zaman. Caranya bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mencintai produk lokal, mempelajari budaya sendiri, dan bangga menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan Maluku Utara tetap dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam, sejarah, dan budaya. Karena ketika alam dijaga dan budaya dilestarikan, kita sedang mewariskan kebanggaan bagi generasi yang akan

Alright teman Pro 2 di jam 9 aja waktu Indonesia Timur. Idar masih nemenin kamu pastinya cuma di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Dan kita masuk di moderasi beragama teman Pro 2. Jangan langsung berpikir kalau ini akan bakal berat, santai aja. Kita bakal ngobrol dari hal yang paling dekat dengan kehidupan kita, entah itu tentang teman, kampus, tempat kerja, tongkrongan, sampai media sosial. Karena punya teman Pro 2 ini pasti punya teman yang berbeda ya. Entah itu beda agama, beda suku, beda daerah, beda pilihan makanan, bahkan beda klub sepak bola. Dan ternyata yang paling terakhir kadang paling susah didamaikan. Tapi perbedaan itu sebenarnya bukan alasan untuk bermusuhan ya, justru dari perbedaan itu kita belajar ya, beda bukan berarti bermusuhan. Gimana sih anak muda bisa tetap teguh dengan keyakinannya tapi tetap bisa menghormati orang lain? Nah itu dia teman Pro 2, kita bakal bahas yang seru juga nih. Jadi langsung aja ya, kalau misalkan kamu mau nambah opini kamu juga boleh banget ya, setelah beberapa lagu ini yang udah aku siapin spesial buat kamu.